0: salah satu Pradua fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

88 FM Prodi Wakin dari teman terbaik kamu. Masih di Spade teman Prodi W bareng Riani di pagi hari ini. Pastinya mau salurkan energi dan juga semangat untuk kamu semua yang bekerja di akhir bulan ini. Semangat ya teman Prodi W. Besok udah awal bulan kok. By the way, pernah gak sih kamu ngerasa teman Prodi W seharian tuh sibuk banget sampai malam tiba bingung, hari ini aku ngapain aja ya? Ternyata sibuk itu belum tentu produktif teman Prodi W. Kadang kita terlalu banyak mengejar hal yang mungkin di luar dari rencana atau mengerjakan hal-hal kecil sampai lupa menyelesaikan hal yang benar-benar penting. Nah, di sinilah konsep kerja cerdas, kerja tuntas itu penting banget untuk kamu lakukan teman Prodi W. Kerja cerdas tuh dimulai dari hal-hal sederhana, teman Prodi W. Contoh, misalnya sebelum memulai aktivitas, kamu bisa buat daftar pekerjaan yang paling penting. Kerjakan yang prioritasnya dulu. Jangan malah sibuk buka media sosial atau mengerjakan hal yang bisa ditunda. Contoh, atau juga ya, kalau ada pekerjaan yang bisa selesai dalam 5 menit, kamu bisa langsung kerjakan. Jangan menumpuk pekerjaan kecil hingga akhirnya terasa berat, teman Prodi W. Kerja cerdas juga berarti berani mengatakan saya fokus dulu menyelesaikan yang ini ya, daripada mengerjakan banyak hal sekaligus tapi tidak ada yang benar-benar selesai. Nah, kamu perlu ingat juga nih teman Prodi W, kualitas pekerjaan itu lebih penting daripada sekedar terlihat sibuk. Jadi prinsipnya adalah kerja cerdas, kerja tuntas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kerja cerdas, kerja tuntas. Penting banget nih teman Radio. Dan hari ini mau ingetin juga untuk kamu, ada nih kebiasaan kecil yang bikin hari kamu lebih produktif teman Radio. Contoh, datang tepat waktu, atau mengurangi distraksi dari ponsel saat bekerja, dan memberi jeda istirahat beberapa menit setelah fokus bekerja cukup lama. Dimana kebiasaan kecil ini seperti dianggap sepele ya teman Radio, padahal dampaknya besar terhadap produktivitas. Kalau kamu mampu mengelola waktu dengan baik, bukan hanya pekerjaan yang selesai tepat waktu, tapi kamu juga punya waktu berkumpul bersama dengan teman kamu, keluarga, ataupun juga menjalankan hobinya kamu teman berdua. Produktif itu bukan berarti bekerja tanpa henti ya, tapi bekerja dengan cara yang lebih efektif. That's why topik kita pagi hari ini adalah kerja cerdas, kerja tuntas.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Radio FM dari teman terbaik kamu, teman radio masih bareng Riani. Kalau misal kamu lebih memilih untuk kerja cerdas, teman radio, iya, kerja cerdas itu bukan cuma soal bekerja lebih keras daripada orang lain, tapi kamu lebih pandai mengelola waktu, tenaga dan juga pikirannya kamu supaya hasilnya lebih maksimal, teman radio. By the way, untuk kamu yang lagi bekerja di pagi hari ini, semangat ya teman radio. Usahakan kamu bisa lebih bekerja cerdas dan juga kerja tuntas dibanding kamu mengerjakan sesuatu yang bahkan mungkin kamu masih kesulitan untuk melakukannya. Timbang-timbang dulu teman radio, kamu bisa ngelihat yang mana nih yang bisa kamu selesaikan lebih awal biar kamu bisa lebih punya extra time untuk melakukan hal yang lain.

Berdua mungkin dari teman terbaik kamu, teman Radio UMM masih di sepeda bareng Riani. Jelang pukul 9 kita masih bakal bareng-bareng ya. Satu jam tersisa kebersamaan kita di pagi hari ini. Pastinya mau semangatin kamu yang masih bekerja. Semangat ya teman Radio, akhir bulan ini. Isaknya lah ya, besok udah awal bulan juga. Jadi pastiin untuk kamu stay tune di Radio UMM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, FM 96,7 MHz, FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu, FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya, FM 103,4 MHz.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Radio Fungin dari teman terbaik kamu. Masih di Spada bareng Riani, teman Radio. Pastinya masih temani kamu juga ya. Yang mana di pagi hari ini cuacanya cukup bagus dan kita harap semoga ini berlanjut ya sepanjang hari, karena ini bisa menunjang kegiatan kita di hari ini, teman Radio. By the way, teman Radio, pernah gak sih kamu saat bertemu orang itu mengucapkan tolong atau maaf atau terima kasih atau mengasih salam sesuai dengan kebiasaan masing-masing? Nah, itu adalah bentuk kesopanan yang sederhana tapi dampaknya luar biasa, teman Radio. Seringkali orang mengira orang-orang itu adalah mungkin sulit untuk disapa, tapi ternyata kenyataannya tidak selalu kok ya. Justru kalau misal kamu memulai sesuatu dengan hal-hal sederhana, contoh kayak toleransi, ya itu penting banget juga sih ya teman Radio. Tapi diantara semua itu, sopan santun adalah yang paling penting. Nah, sopan santun itu adalah bahasa yang universal, teman Radio. Misalnya, tidak memotong pembicaraan orang lain atau menjaga ucapan agar tidak menyinggung keyakinan orang lain, itu menjadi salah satu hal yang sangat penting dan perlu banget untuk kita lakukan. Sikap seperti ini yang bikin kehidupan bermasyarakat tuh jadi lebih damai dan juga harmonis, teman Radio. So, mungkin mulai dari sekarang kamu bisa lebih mengontrol apa kira-kira yang akan kamu ucapkan dan apa yang akan kamu lakukan kepada orang lain, biar gak ada pihak manapun yang tersinggung.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Yeah.

0: Krepek, krepek sambal si Volga, krepek.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan krepek.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada beberapa kebiasaan kecil yang mungkin terlihat sepele tapi sebenarnya punya makna yang besar. Ngasih kesempatan orang lain bicara sampai selesai atau tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, dan tidak mengejek cara orang berpakaian, berbudaya, ataupun juga kebiasaan orang lain, dan mengucapkan yang namanya terima kasih kepada siapapun, termasuk petugas kebersihan, satpam, ataupun juga pengemudi transportasi umum. Hal-hal sederhana ini menunjukkan bahwa kita tuh menghargai sesama manusia, teman berdua. Coba bayangin kalau misal setiap orang mulai hari dengan senyum, tutur kata yang baik, pasti suasana rumah, kantor, sekolah, bahkan lingkungan sekitar tuh pasti bakal terasa lebih nyaman, teman berdua. That's why sopan santun adalah bahasa universal.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat 10.8 FM Produa Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produa jelang pukul 10 nih ya, sepada harus segera berakhir. Dan juga Reni harus pamit dari ruang dengar kamu teman Produa. Tapi tenang aja, nanti bakal lanjut di Santai Siang bareng Dimas.
5: Hai. Ada Dimas di sini yang akan menemani teman Produa di Santai Siang sampai pukul 3 sore. Jadi untuk Riani, istirahat dulu ya.
4: Iya, bye-bye ya. Selamat bekerja. Dan ya teman Produa, untuk kamu yang masih beraktivitas di pagi hari ini, semangat ya teman Produa, nanti bersantai siang bareng Dimas. Pastikan untuk kamu station di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rua.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Anantastiadi. Kita masuk ke kabar pertama teman Pro 2. Kabar membanggakan datang dari ajang Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Guru Tilawah MTSN 1 Kendari, Kurnia, dipercaya mewakili Kabupaten Konawe pada ajang MTQ Sultra ke-31 tahun 2026. Dalam kompetisi ini, Kurnia tampil pada cabang Qiraah Al-Quran golongan Mujawad Dewasa dengan nomor peserta QA087. Bagi Kurnia, kesempatan ini menjadi amanah sekaligus bentuk pengabdian melalui lantunan Al-Quran. Dan dalam keterangannya, ia menyampaikan rasa syukur karena dapat membawa nama Konawe di tingkat provinsi dan berharap dapat memberikan hasil terbaik. Dukungan juga datang dari Kepala MTSN 1 Kendari, Mapa Thailang. Ia menyebut keikutsertaan Kurnia menjadi kebanggaan bagi keluarga besar madrasah, sekaligus diharapkan mampu memotivasi peserta didik dan para pendidik untuk terus berprestasi. MTQ Sultra ke-31 sendiri berlangsung di Kabupaten Konawe pada 23 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Meneguhkan Insan Qurani yang bersahaja untuk akselerasi Sultra yang religius. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2. Universitas Muhammadiyah Kendari atau UMK Kendari terus mendorong transformasi sektor perikanan melalui pendekatan berbasis teknologi digital. Lewat program pengabdian masyarakat, UMK Kendari menjalankan konsep Smart Digital Fishery di Desa Torobulu, Kecamatan Leya, Kabupaten Konawe Selatan. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas nelayan dari dan juga pengolahan ikan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapat pelatihan penggunaan alat lengkap yang lebih ramah lingkungan, alat ukur kualitas perairan digital, hingga pencatatan hasil tangkapan secara real-time. Tak hanya itu, masyarakat juga dibekali keterampilan mengolah hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah seperti sambal ikan kering lengkap dengan teknik pengemasan dan juga pemasaran.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya nih ya, kembali lagi bersama Dimas di Santai Siang jam 10 pagi nih ya.

Ruang Pro 2 Dimas akan menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti. Oh ya, hari ini kita akan seru-seruan ya. Banyak informasi yang mau Dimas bagiin ke kamu soal pertandingan Piala Dunia, terus juga banyak update-update terbaru dari para artis, musisi, selebriti, dan juga update dari film series yang lagi viral banget nih. Teman Pro 2, kamu lagi ngapain? Buat yang lagi kerja, semangat ya. Kamu kalau misalnya agak bad mood sedikit, rasa-rasanya kamu harus buka tuh ya. Kamu harus buka belanja online karena ini udah akhir bulan ya. Yang udah gajian senyum-senyum, yang belum gajian menangis-nangis. Gak apa-apa, kalau misalnya moodnya juga masih belum baik juga, pesan es coklat, es kopi, es krim. Itu aja teman Pro 2. Siapa tahu mood kamu bisa balik lagi ya. Cuma juga nanti mau pesan es coklat. Ah, kayaknya enak banget nih minum es coklat siang-siang yang agak hot kayak gini ya. Tadi Dimas dari Tipulu ke Mandonga, jalanan lumayan lancar ya. Tapi hot ya, seperti biasa siang hari itu pasti hot gitu. Mudah-mudahan cuaca hari ini tidak menyurutkan semangat kamu dalam beraktivitas di luar ruangan. Untuk kamu yang sedang mendengarkan Dimas di mobil, hati-hati di jalan. Dimas juga mau menyapa kamu semua nih, teman-teman driver Dimas ya, yang lagi di jalan setia menemani penumpangnya, atau di jalan mau kerja, di jalan mau tugas, mau kemana pun, tetap stay safe and hati-hati di jalan gitu ya. Buat kamu yang mau request, WhatsApp aja ya di 0821-8830908, atau di Instagramnya RRI_kendari2, atau di Instagramnya Pro2 Kendari, atau di RRI Digital. Nanti Dimas akan puterin ya. Nanti Dimas akan live-nya sekitar 10.30 atau jam 11 siang ya teman Pro 2 ya. Sambil Dimas tungguin dan ngumpulin semua lagu requestan dari kamu. Buat kamu yang mau curhat juga boleh banget ya. Dimas akan membuka sesi curhat asik. Selain request, salam-salam, Dimas juga akan membuka sesi curhat. So, kita dengerin dulu nih lagu dari Rio Laksart dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati, berikut ini.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don, iya.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah jam 11 nih, Dimas sudah live di TikTok ya. Saatnya kamu bergabung bersama Dimas di live TikTok Pro 2 Kendari, teman Pro 2. So, buat kamu yang mau request lagu silakan ya, Dimas tunggu sampai jam 12 siang nanti sambil menemani rencana makan siang kamu ya, teman Pro 2. Halo Kak, boleh request lagu Sumpah Matinya by Selena Grace Kak? Boleh dong. Ada Ninda Tiara, terus ada Fir. Oke, siap. Langsung nanti aku puterin untuk kamu semua. Tadi apa lagu Sumpah Mati? Lagunya Sumpah Matinya Selena Grace. Oke, setelah ini langsung aku puterin untuk kamu semua ya. Jangan kemana-mana. Oke, abis ini langsung aku puterin. So, teman Pro 2, jam 11 hingga jam 12 siang nanti ya, silakan request lagu, silakan salam-salam, silakan curhat, karena Dimas membuka sesi 1 jam spesial untuk kamu semua di Hitlist yang hari ini. Boleh WhatsApp kita di 082188309908 atau di Instagramnya Pro 2 Kendari atau di RRI underscore Kendari-nya 2. Dimas juga tunggu kamu di live TikTok ya, teman Pro 2 ya. So, ini dia lagunya Selena. Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Khusus untuk kamu semua, teman Pro 2 di siang hari ini.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi di Hitlist bareng Dimas nih. Ini udah banyak banget yang request ya dari tadi. Tadi ada Fir ya, terus ada Ninda Harum, Tiara Sekarwani nih yang request lagunya Selena Grace ya. Sudah Dimas puterin tadi di awal perjumpaan kita di jam 11. Terus juga ada Kak Syawal nih, halo, apa kabar teman-teman Pro 2 semuanya? Lama nggak berjumpa, iya lagi, ditunggu ya Kak Syawal datang lagi ke Pro 2. Terus ada Diva Javi nih, terima kasih udah di play, sumpah mati Selina Kak. Oke, kita sama-sama doain ya, mudah-mudahan ada kabar baik nih dari Selina. Terus ada dari Rio sama Niki yang katanya tuh mau keliling Pro 2 Indonesia. Mudah-mudahan Kendari jadi salah satu persinggahan ya, amin gitu. Ada Selina Basket juga dari Jawa Timur nih, yeay, halo Jawa Timur. Next ada Kalidia New. Kali dia bilang request lagunya Walls Akhir Zaman Kak Roni Parulian. Siap, abis ini langsung Dimas puterin untuk kamu ya kali dia gitu. Terus ada Sweet Chitty. Sweetie Chitty. Aduh, namanya agak sulit ya, tapi lucu gitu. Siang Kak, izin request Jagat Rasa by Samuel Cipta.

Makasih, sama-sama. Lagunya udah dimasiapin nih ya, tunggu ya. Setelah lagu yang tadi itu, setelah lagu Roni Parulian. Terus dia nanya, gimana cuacanya di Kendari? All I can say is hot, teman Pro 2. Seperti biasa, hot gitu, tapi tetap tidak menurunkan semangat kita dalam beraktivitas kan gitu. Terus ada aku pun Rama. Halo kak, izin request lagu Cegil Nabila Takia. Siap, udah masuk gitu. Terus kata Sweet Citi, siap, saya standby nunggu Jagat Rasa bang. Makasih. Sama-sama. Kalau tadi Dimas bacain di TikTok, Dimas mau bacain dulu di WhatsApp kita nih yang masuk. Assalamualaikum kak, selamat siang. Mau izin request lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire. Tadi Dimas udah puterin ya lagu Vampire-nya dari requestannya Kak Lara Purnamasari gitu. Katanya tuh salam juga untuk seluruh Livis yang ada di Kendari yang lagi ngedengerin siaran radio di siang hari ini. Selamat mendengarkan, semoga lagunya menemani santai siang teman Pro 2. Terima kasih ya, terima kasih banget. Nanti boleh request lagi ya kali ya Kak Lara ya. Dima sampai keselak ya. Terus ada Pungki nih. Kak, halo pagi. Semangat siarannya. Salam sehat selalu. Salam kenal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Halo, apa kabar Sidoarjo? Aduh, aku senang banget ada Pungki. Aku disapa nih dari Sidoarjo. Kak Pungki mau request lagu apa? Spesial banget nih untuk Kak Pungki. Pokoknya Dimas puterin segera. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung dengerin aja yuk. Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman. Terus nanti dilanjutin sama Cipta, Jagat Rasa, dan Nabila Takia. Cegil.

98 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seru banget ini siang hari ini. Rame. Ada Kak Aya nih, ya. Hai Kak Aya. Katanya Kak Aya mau ke Jakarta. Kak Aya meninggalkan aku. Aku mau ikut Kak Aya ke Jakarta. Jadi katanya Kak Aya nanti mau berangkat ke Jakarta, pesawatnya jam 5 sore. Hati-hati Kak Aya, semoga aku sempet mengantarkan ya, harusnya sih sempet banget gitu ya. Terus kali dia bilang, makasih udah diputerin lagunya tadi Roni Parulian, sama-sama. Terus ada Aku Purnama juga yang udah Dimas puterin lagu Cegil tadi yang kita sama-sama dengerin ya. Terus ada Pungki nih, halo, semangat siaran yang sehat selalu, salam kenal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Halo, Sidoarjo. Terus ada, oh, Pungki mau request lagunya Risk It All. Oh, oke, aku lupa siapin lagi. Oke, aku siapin dulu ya, Risk It All. Oke, udah aku siapin ya. Terus ada Aero nih tadi, ada Bestie Aero yang request lagunya Lemon Tong dari Heart to Heart nih, udah Dimas siapin juga ya. Terus ada, ih rame banget, ada L yang request lagunya. L, tadi kamu request Sumpah Matinya by Selena Grace. Sebenarnya tadi udah diputer tahu, tapi gak apa-apa, untuk kamu apa sih yang enggak gitu. Aku puterin lagi nih spesial untuk kamu. Siapa lagi? Yuk. Oke, mau prepare, semangat Dim. Hati-hati kakak, kakak Aya, I love you. Nanti berkabar ya kak Aya. Oke, ada Luna, Larina, terus ada Kanit, ada Hoshino, hai katanya. Halo Kak Dimas, halo. Kamu request lagu enggak? Ayo, ditunggu banget pokoknya. Oke, kita langsung muterin yuk 3 lagu berikutnya. Ada Heart to Heart, Lemon Tong, ada Bruno Mars, Risk It All, sama Selena Grace, Sumpah Mati kedua kalinya. Enjoy teman Pro 2.

Masih bersama Dimas di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ih seru banget ya di siang hari ini tuh banyak banget yang rasa lagu yang diputar itu relate banget sama keadaan hatinya sekarang gitu. Banyak banget juga nih ya yang request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Memang gak bohong ya, Sumpah Mati versinya Selena itu lebih kena banget di hati gitu ya. Khusus untuk ciwi-ciwi di sana ya. Kalau Dimas pribadi, lagu yang versi cowoknya tuh juga kena juga gitu. Makasih udah diputerin sama-sama. Ini aku udah puterin 3 kali ya, spesial untuk kamu nih. Katanya Nadine, ini kalau

Aduh, ini bisa jadi requestan kamu yang Selina Grace Dimas akan puterin di jam 12, jam 1 sama jam 2 siang nih nanti, spesial untuk kamu semua. Ayo request lagi yuk. Terus tadi ada yang request lagunya Yovie Nuno Kilometer. Tadi siapa ya? Aku lupa. Yovie Nuno Kilometer tuh Bos Geng. Hai Bos Geng yang mendengarkan Dimas dari aplikasi Pro 2. Terima kasih requestannya. Semangat terus di sana ya. Terus ada lagunya Mari Bercerita nih dari Payung Teduh. Katanya Mari Bercerita enggak galau kok, cuma simpan seseorang. Cuma simpan seseorang dilakukan itu asik. Dari Karuka The Dreamer. 3 kali kak, cepet sembuh kak. Iya, jangan galau lah, jangan galau. Kan ada Dimas, kalau galau tuh malam-malam, jangan siang-siang. Ada orang Kendari di Banjar juga. Hai, ayo request lagu yuk. Pokoknya Dimas akan puterin. Udah ya, gak usah lama-lama, kita langsung puterin aja lagu requestan kamu. Ada Yovie Nuno dengan Kilometer. Enjoy teman-teman berdua.

Teman Pro 2, Dimas mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu semua yang request lagu di siang hari ini di hitlist ya. Rame banget, Dimas suka banget. Dimas mau ngucapin terima kasih ya. Semoga nanti di hitlist selanjutnya bersama Dimas tetap seramai ini, teman Pro 2. Dan semoga lagu-lagu yang Dimas kasih ke kamu di siang hari ini lewat playlist hitlist ini bisa meningkatkan mood booster kamu dan meningkatkan semangat kamu untuk beraktivitas di siang hari ini. Buat kamu yang lagi bingung mau makan siang apa, silakan cari yang dekat-dekat dulu sama kantor, sama kampus, sama rumah kamu ya, teman Pro 2. Dimas juga kayaknya pengen banget nih makan sop ubi tuh. Tadi ada yang bilang tuh kayak sop ubi deh, aku makan sop ubi. Enak banget. Ada Gofar yang baru join, ada Haryandi yang baru join juga. Halo. Kalau bisa mau request lagu boleh tulis aja di live TikTok kita ya. Ada Ido juga, nanti jam 12 tetap Dimas puterin. Tapi kamu tetap bisa dengerin di Terrestrial 90,8 Pro 2 FM. So, terima kasih ya teman Pro 2. Nanti kita akan ketemu lagi di live Pro 2 Headlist di lain hari. Karena Dimas nanti akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu yang asik dan juga informasi-informasi yang asik.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di siang hari ini ya, di jam 12 siang tuh emang paling enak kita makan makanan yang berkuah gitu, yang pedis katanya tuh, atau yang kita suka. Tadi banyak yang ngechat Dimas gitu, tolong ini udah akhir bulan, tolong gitu. Sebagai orang yang mengutamakan makan ya, Dimas tidak melihat itu akhir bulan, itu awal bulan. Kalau mau makan, makan. Jadi mau makan apapun ya udah makan aja teman Pro 2, karena rezeki itu datangin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak sih? Jadi jangan sampai kamu irit-irit dan akhirnya kamu cuma makan nasi sama garam. No ya teman Pro 2. Rekomendasi makan siang Dimas, yang Dimas bisa kasih ke kamu hari ini, ada promo sih tadi yang masuk ke Dimas nih ya, di ayam goreng. Ayam goreng itu loh, KFF. Gitu teman Pro 2. Dimas mau beli ayam KFF nanti ah, karena dia ada promo nih. Tadi udah chat Dimas nih ya mbak-mbaknya, kakak ayo kesini ada promo. Oke, OTW nanti sore gitu. Kalau misalnya kamu mau makan yang kuah-kuah, boleh cari sop ubi kali ya teman Pro 2, karena enak banget nih. Tadi Dimas kepikiran, apa Dimas makan sop ubi di langganan aja ya nanti sore ya gitu. Tapi jadi bingung mau makan siang apa ya. Soalnya tadi tuh Dimas sempat masak teman Pro 2. Dimas tuh masak buncis tumis gitu. Buncis sama orek gitu ditumis. Ih enak deh. Kalau kamu rekomendasi makan siangnya apa nih teman Pro 2, kasih tahu dong. Dimas mau nanya ke kamu, ada gak nih tukang sate di siang-siang bolong kayak gini? Kalau ada coba kasih tau Dimas dong.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi ada waktu, terus juga ada isi dompet yang cukup ya teman Pro 2, terus kamu mau suasana makan siangnya itu beda gitu ya, di mall teman Pro 2, ada di salah satu mall nih ya, event Warisan Rasa Asia, festival kuliner, kuliner legend, hits dan viral ini di satu tempat, ngumpul jadi satu ya, memanjakan lidah-lidah para pecinta kuliner Kendarian. Dimas sih rencananya mau mampir ke sana nanti ya teman Pro 2, enggak hari ini karena Dimas masih sibuk banget. Mungkin besok atau lusa kali pasti Mas libur ya. Jadi ada festival kuliner tuh di salah satu mall di Kota Kendari teman Pro 2, dan ini banyak banget ya tenannya gitu. Salah satu yang menarik untuk Dimas adalah packing duck-nya teman Pro 2. Karena selama ini Dimas mencari-cari ya packing duck yang enak di Kota Kendari ini, di mana waktu itu sempat makan di salah satu hotel di Kendari ya. Kita tahu semua ya. Enak, chewy, juicy, sweet gitu ya. Apakah yang di salah satu mall ini juga rasanya sama gitu? Dimas pengen banget nyobain. Gitu, Dimas jadi kangen pulang kampung. Kalau di Jakarta pasti kayak, aku mau packing duck, pasti aku selalu makan packing duck sebulan sekali. Itu, terus apa lagi ya, siang-siang ini pasti makan es kali ya. Minum es kali ya teman Pro 2. Karena tadi Dimas ngelihat ada tenan-tenan dessert yang seger-seger banget, mulai dari es krim, mochi, ada es serut ya kan, terus rame banget lah, ada es tebu juga. Rasanya semuanya pengen dibeli di siang hari ini ya. Kalau isi dompet kamu banyak ya teman dua ya, kalau misalnya gak terlalu banyak, hati-hati, jangan sampai kamu boros. Karena ini masih tanggal 30 ya, akhir bulan, takutnya kamu kebablasan teman dua. Jadi kalau misalnya kamu bingung mau makan siang di mana, tadi Dimas ada rekomendasi ya di salah satu mall ya, mall di Kota Kendari ya. Bukan yang paling besar, bukan yang de, tapi yang po. Gitu teman Pro 2. Jadi silakan datang ke Lippo Plaza Kendari teman Pro 2 untuk rasain festival kuliner Asia yang seru banget di sana.

0: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: They could describe everything with one single word. You know, like

0: Everything's gnarly.
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
2: No matter what, no matter what.

0: 味。
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
2: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
1: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
2: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
1: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
2: Saya nggak kenal, Mbak.
3: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
2: Siapa ya? Gak kenal ini.
4: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Eh, lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Memang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

0: Eh, tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan?
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Teman Pradua, jadi makan siang apa hari ini ya? Udah jam 12 malam. Astagfirullahaladzim. Udah jam 12 siang nih teman Pradua. Daripada galau ya, sini Dimas kasih nih beberapa ide makan siang yang simpel tapi tetap enak ya di penghujung kebersamaan kita di santai siang jam 12 Suwita. Kalau misalnya kamu lagi pengen yang seger, enggak terlalu berat teman Pradua, coba deh pilih menu yang banyak sayurnya gitu, kayak kesukaan Dimas nih, capcay kah, sayur sop gitu ya, atau tumis brokoli, wortel gitu, yang warnanya aja udah bikin kita semangat makan ya gak sih. Kalau misalnya ada yang bilang siang-siang ini harus kenyang biar lanjut aktivitasnya, oke, gitu, oke. Ada ayam goreng pastinya ya kan, di sari laut gitu ya, yang ada kuahnya, atau mau makan makanan rumahan kayak nasi padang gitu ya. Itu kan kenyang ya porsinya ya teman Pradua ya. Nasi padang tuh selalu jadi pilihan di akhir bulan kalau misalnya uang kita udah tiris tapi kita pengen kenyang maksimal. Nasi padang itu the best choice gitu ya. Kalau yang suka pedas, banyak ayam geprek di sini yang pedas gitu ya, yang sambalnya tuh enak banget gitu. Atau masak sendiri gitu, bikin cumi kah, udang, tapi dibikin pedis teman Pradua. Kalau misalnya anak kos nih, pejuang akhir bulan yang lagi pengen hemat, kamu gak boleh remehin menu sederhana ini. Telur, tempe, tahu, ya oseng sayur teman Pradua. Ditumis sama saus, sama kecap, sama apa lagi ya? Sama bumbu racik kah, atau sama saus tiram, itu udah enak banget dimakan pakai nasi hangat. Buh, yang penting itu ada karbo ya teman Pradua, kalau kita anak kos ada karbo, ada lauk gitu ya, ada sayur kalau bisa gitu. Jadi jangan lupa makan siang ya teman Pradua, soalnya energi kita buat lanjut kerja, kuliah sama sekolah itu harus besar, karena ini masih jam 12, kita masih akan bekerja sampai sore ya kan. Nah hari ini kita harus makan siang dengan baik sesuai dengan mood kita. Jangan sampai kamu makan siang terpaksa atau makan siangnya seiprit gitu ya. Gitu, jadi teman Pradua, semoga makan siang kamu kali ini nikmat ya. Karena nanti di jam 1 siang Dimas akan kasih informasi kamu tentang update hasil Piala Dunia 2026 ya, yang udah gak sabar nih ya. Tunggu Dimas di jam 1 siang. So, saya Chandra si 90,8 Pradua Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Di mana saya taruh dompetku? Ada deh, Po, tak tumbuh mi kepalaku.
2: Astaga, Tante, kita kenapa?
1: Saya ada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
2: Ini, he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu, karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu, mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
2: Di situ, he, Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya, Mi. Tapi tidak mahal jika itu?
2: Tidak, Ji Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
2: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap. Segera, Mi, kita ke sana.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
4: Ya, Bu.
1: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Satu siang teman Pro 2, kita bahas update hasil pertandingan Piala Dunia 2026 di Sport Update ya. Buat yang tadi malam ya, di dini hari masih melek atau nobar di TVRI Sultra teman Pro 2, weh. Gimana perasaannya? Dimas nontonnya seneng ya, seneng sih. Tapi di satu sisi Dimas juga nangis di waktu yang bersamaan nih. Ada yang senyum lebar pasti, ada yang diem cukup lama, ada yang mungkin ngetik di grup, it's okay, cukup bangga gitu. Karena hasilnya teman Pro 2 berhasil, Brazil ini lolos ke babak 16 besar. Tapi di sisi lain, Jepang harus berhenti dengan cara yang cukup dramatis. Aduh, pertandingannya benar-benar bikin deg-degan teman Pro 2. Jepang itu bikin kejutan duluan lewat gol yang bikin banyak orang bilang keren banget, keren banget. Sampai babak pertama selesai Jepang unggul. Di titik itu para fans Brasil mulai nggak tenang nih, ya yang biasanya santai ini mulai duduk tegang, duduk tegak gitu ya. Masuk ke babak kedua, Brasil mulai nunjukin kenapa mereka selalu jadi salah satu tim yang ditunggu di Piala Dunia. Gol penyamak kedudukan datang, skor berubah jadi satu sama, terus pertandingan makin panas. Banyak orang yang udah siap mental untuk kemungkinan lanjut extra time. Tapi akhirnya, boom, menit ke-95, Brazil unggul 2-1 atas Jepang 1-2. Wah, selekau ini lanjut 16 besar ya. Sementara perjalanan Jepang harus selesai di sini. Aduh, sedih ya. Tapi senang juga karena Brazil masuk 16 besar. Tapi satu hal teman Pro 2, kita nih sebagai penikmat Piala Dunia, kita respect banget ke timnas Jepang karena mereka nggak datang cuma untuk numpang lewat doang ya. Mereka bikin pertandingan ini jadi lebih hidup, ngena banget di hati para fans bola di seluruh dunia. Bikin Brazil kerja keras sampai menit terakhir dan sekali lagi nunjukin kalau sepak bola Asia sekarang udah beda level. Jepang still be our queen. Queen. Apa sih Dim? Jepang tetap jadi raja bola di Asia ya. Still being our king ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk tim Brazil, selamat untuk lanjut ke fase berikutnya. Untuk yang dukung Jepang nih ya, Dimas juga nih, kita gak apa-apa, kita angkat kepala. Karena kadang kalah dengan perlawanan sehebat itu tuh, ini layak tetap dirayakan teman Pro 2. Jepang tetap jadi King Asia gimana pun caranya, gimana pun hasilnya setelah Piala Dunia ini. Tetap ada tempat di hati para pecinta bola. Dan pastinya kita tunggu lagi kejutan baru dari Brazil yang berhasil.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

teman Pro 2. Kalau pertandingan sebelumnya tuh bikin fans Brazil senyum dan fans Jepang itu nangis ya, pertandingan satu ini tuh kayaknya bikin banyak orang bengong sambil bilang, "Hah, Jerman beneran keluar?" gitu ya. Laga Jerman lawan Paraguay tadi bener-bener jadi salah satu drama paling apik, paling luar biasa sepanjang sejarah Piala Dunia 2026 ini nih. Banyak yang gak nyangka kalau ternyata akan ada adu penalti teman Pro 2. Sampai 120 menit pertandingan selesai, dua tim ini sama-sama ngotot ya. Jerman sempat terus menekan, banyak peluang ya, banyak yang pikir tinggal tunggu waktu untuk mereka lolos. Paraguay bilang kalau mau lewat harus benar-benar kerja keras. Akhirnya dia bikin skor bertahan imbang. Masuk adu penalti. Di sini semuanya benar-benar berubah teman Pro 2. Tadi nih satu RRI teman Pro 2. Aduh, percaya enggak kita semua benar-benar nonton bareng. Satu persatu ya. Jantung kita mulai deg-degan gitu. Masa Jerman kalah gitu? Enggak mungkin, kita tadi bilangnya kayak gitu ya. Ternyata Paraguay menang adu penalti 4-3 lewat Jerman teman Pro 2. Yang bikin makin terasa adalah ini jadi kekalahan adu penalti pertama Jerman dalam sejarah Piala Dunia. Buat fans Jerman ini pasti berat banget ya, karena ekspektasi mereka besar gitu. Tapi di sisi lain, ini malamnya Paraguay teman Pro 2. Malam ketika mereka nunjukin kalau sepak bola itu gak selalu soal siapa yang lebih diunggulin ya. Kadang siapa yang bertahan sedikit lebih lama, lebih tenang dan lebih berani di momen paling menentukan, itu dia. Nah, pokoknya respect banget buat Jerman. Selamat buat Paraguay ya, tim yang jadi dark horse nih ya, terus bikin seluruh dunia tuh noleh ke Paraguay ya. Intinya dua tim besar sudah kalah ya, Jepang kalah, Jerman kalah. Selanjutnya ada siapa lagi teman Pro 2? Pokoknya jangan sampai kita pusing ya.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah aku mah.

0: dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangunan
0: putus sekolah,
1: kemiskinan, dan bambu,
0: dan terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meningkat.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Teman Pro 2, ada satu lagi nih yang bikin kita terkejut di Piala Dunia ya, Teman Pro 2 ya. Setelah Brazil lolos secara dramatis, Jerman harus pulang juga dengan dramatis. Sekarang giliran Maroko nih yang bikin kejutan, Teman Pro 2. Ternyata Belanda harus tersingkir ya dari Maroko setelah kalah lewat adu penalti dari Maroko nih. Pertandingan ini keras, tensinya tinggi, gak kasih ruang untuk salah, Teman Pro 2 ya. Seperti yang terjadi di sebelumnya ya, pertandingan sebelumnya, ada adu penalti yang berubah jadi panggung utama nih. Maroko tampil lebih tenang, lebih siap, akhirnya mengunci tiket ke babak berikutnya. Sementara Belanda harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat dari yang dibayangkan banyak orang. Oh my God. Dan jujur, inilah kenapa kita suka Piala Dunia ya, Teman Pro 2. Karena nama besar itu gak selalu jadi jaminan. Karena kadang tim yang datang tanpa banyak sorotan juga justru paling membawa cerita terbesar ya. Ini luar biasa banget, Belanda sama Maroko juga gak expect juga ya. Kita tadi siang nontonnya, semua orang shock, semua orang teriak juga. Tapi kita juga respect sama Maroko, dan congratulations juga untuk Maroko yang sudah berhasil membuktikan diri sebagai tim yang kuat ya, yang akhirnya baru pertama kali ya menang ngelawan raksasa besar dan maju ke babak 16 besar. Congrats Maroko ya. Untuk Belanda gak apa-apa, pulang kampung dulu ya. Dan Teman Pro 2, jangan jauh-jauh dulu ya. Besok masih ada hari pertandingan yang gak kalah panas banget pastinya kayak hari ini ya. Ada Pantai Gading versus Norwegia nih ya. Terus ada Perancis sama Swedia, Meksiko lawan Swiss juga ya, Teman Pro 2. Kita akan lihat apakah setelah pertandingan 2 hari berturut-turut ini, tim raksasa Eropa harus tumbang. Apakah besok ada penentuan yang luar biasa? Apakah besok ada balas dendam yang bagus gitu ya? Karena Norway, Prancis, Swedia, Meksiko, Swiss itu, aduh, yang paling dimas tunggu-tunggu adalah halnya Norwegia ya. Prancis juga ada Mbappe. Di Meksiko lawan Swiss, Dimas belum tahu ada siapa. Tapi yang pasti Meksiko sebagai tuan rumah pasti gak mau kalah ya. Dia harus membuktikan diri untuk maju ke 16 besar, Teman Pro 2. Jadi gimana? Siapa yang lanjut? Siapa yang bikin kejutan berikutnya? Kita akan tunggu besok dini hari. Jadi siap-siap begadang ya, Teman Pro 2.

teman-teman Pro 2, itu tadi ya hasil pertandingan Piala Dunia 2026 yang disajikan melalui segmen Sport Update. Nanti di jam 2 ya, kita akan ketemu lagi dengan informasi seputar musik, selebriti, dan juga informasi dari dunia film. Jangan ganti frekuensinya ya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon. Biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Teman Produa, kembali lagi bersama Dimas di Produtainment ya. Di jam 2 siang ini ada satu perasaan yang cuma dipahami sama penikmat musik nih ya. Apa tuh? Karena kita lagi ngobrolin soal dunia musik ya. Yaitu ketika band yang udah lama gak ngeluarin album tiba-tiba comeback balik lagi. Nah, rasanya tuh bukan cuma denger lagu baru, tapi kayak ketemu teman lama gitu, nostalgia ya gak sih teman Produa? Nah, kabar seru ini tuh datang dari band legend Indonesia ya, The Changcuters, teman Produa. Setelah nungguin sekitar 6 tahun, akhirnya ya, The Changcuters ini resmi merilis album terbaru mereka yang berjudul Wow Ma. Album ini tuh juga jadi penanda perjalanan baru mereka yang kembali berkarya lewat jalur independen. Ya, menariknya nih buat mereka pindah jalur dan kembali mandiri ternyata bukan soal mulai dari nol lagi ya, tapi soal balik ke esensi. Bikin musik, punya kebebasan berkarya, dan tetap jadi diri sendiri. Mungkin ini juga yang bikin banyak musisi sekarang tuh makin berani nge-explore ya teman Produa ya. Karena di era sekarang yang dicari tuh bukan yang paling rame, tapi yang paling jujur sama karyanya. Asik, tapi memang sometimes being viral is a gift ya, not instant way, asik. Jadi buat yang tumbuh bareng lagu-lagunya The Changcuters nih ya, asik millennials mana nih. Rilisan album baru ini mungkin jadi pengingat kalau perjalanan bermusiknya The Changcuters itu gak selalu cepat ya, karena lama banget kita baru dengar lagi Changcuters itu beritanya ketika kemarin mereka baru aja berhasil ya mewujudkan mimpi mereka untuk tour di Inggris. Keren banget gak sih? Namanya musik ya kan, namanya juga pemain band, pasti ada jedanya, ada prosesnya. Tapi kalau misal waktunya datangnya pas, kita sebagai pendengar pasti juga akan menikmati itu semua. Gitu teman Produa, jadi kamu masih ingat kan lagu-lagu The Changcuters teman Produa?

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita.

Teman berdua, kalau misalnya dulu mungkin banyak yang mikir ya, buat dikenal dunia itu harus pakai bahasa Inggris gitu ya, harus ikut tren-tren di luar negeri atau harus jadi orang lain dulu. Sekarang kayaknya pelan-pelan cara berpikir itu tuh nggak ada ya, maksudnya tuh ditinggalin ya. Karena makin banyak nih musisi Indonesia yang nunjukin kalau karya dari sini juga bisa didengar sampai luar negeri. Bener nggak sih? Menariknya, band Reality Club nih ini kasih respon soal fenomena ini, teman berdua. Pesannya sederhana tapi ngena banget, yaitu jangan takut berkarya. Karena ternyata yang dicari pendengar itu bukan cuma siapa yang paling viral, tapi yang dicari sama pendengar itu penyanyi yang atau musisi yang punya karakter ya. Terus dia punya cerita, dia punya identitas, punya ciri khas gitu. Dan mungkin itu yang bikin musik Indonesia sekarang makin sering muncul di playlist global gitu. Ada ciri khas, ada cerita, ada karakter, ada identitas. Bukan karena ikut-ikutan aja ya. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi belajar bikin lagu, teman berdua, lagi sering nulis lirik di notes HP nih, asik. Atau mungkin masih malu upload cover ke media sosial. Anggap aja ini jadi note kecil. Kalau nggak semua karya itu harus langsung jadi besar. Kamu pengen banget instan gitu. Jangan gitu ya, teman berdua. Mulai aja dulu. Karena siapa tahu sesuatu yang hari ini cuma bisa didengar sama teman kamu sendiri, sama keluarga kamu sendiri, mungkin manifestasinya ya, beberapa tahun ke depan akan bisa didengar sama orang lain, bahkan di negara lain gitu. Intinya musik itu gak punya paspor ya. Yang penting kamu bisa berani bikin, berani rilis, berani didengar. Siapa tahu juga lagu kamu bisa disiarin atau diputar di RRI Kendari.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Teman Pro 2, kalau misalnya kita nonton ya konser terus ngelihat artis kita lagi ada di atas panggung, kadang tuh kita cuma ngelihat ya penampilannya bagus, segala macam, nyanyinya bagus, penampilan stage age-nya juga bagus gitu, lancar-lancar aja teman Pro 2. Padahal di balik satu konser yang besar pasti ada artis kita yang capek, kru yang luar biasa lari-larian di belakang sana, di belakang backstage, sampai hal-hal yang tak terduga. Nah, ini juga baru aja terjadi sama Harry Styles nih teman Pro 2, yang sempat bikin penggemarnya tuh khawatir saat tampil di konsernya di London. Momen itu tuh terjadi pas dia tuh bahasa gaulnya tuh keselak ya. Tersedak saat minum air di atas panggung dan sampai terjatuh beberapa detik sebelum akhirnya kembali bangkit dan melanjutkan penampilan. Banyak nih fansnya yang langsung rame ngasih respon yang positif, ngasih support yang luar biasa besar gitu untuk momen itu, apalagi untuk para fansnya yang nonton secara langsung di London kemarin teman Pro 2. Meskipun dia sempat tersedak, sempat jatuh ya, kita kira tuh dia pingsan gitu ya teman Pro 2, tapi ternyata enggak ya. Kabar baiknya kejadian itu langsung dianulir ya sama Harry Styles sendiri, dan dia langsung nyanyiin beberapa lagu dalam konsernya juga. Jadi dari sini mungkin ada satu hal yang bisa kita pelajarin dan bisa kita ingat teman Pro 2, kalau seramai apapun panggungnya, sebesar apapun performance artnya gitu, seberapa banyak lampu yang nyala, kalau misalnya orang yang berdiri depan ribuan panggung itu adalah penonton, ya kita sebagai artis juga tetap manusia ya, melihat segala macam hinar-binar di atas panggung, kita juga tetap manusia gitu. Kita pasti ada salahnya, ada kecelakaan kecilnya gitu. Jadi apa ya, jangan lupa istirahat. Kalau misalnya memang kamu suka manggung, jangan sampai kamu terlalu diporsir energinya 1000% terus di atas panggung, sampai-sampai kamu jatuh pingsan di atas panggung. Ingat istirahat, ingat break teman Pro 2, dan kasih hal-hal yang berbau reflektif untuk diri kamu sendiri gitu. Jadi performa terbaik itu tetap dimulai dari kondisi badan yang sehat.

0: Teman Pro 2, Dimas harus bergeser nih ya dari ruang dengar kamu di Santai Siang. Selanjutnya nanti kamu akan ditemenin sama Linsa. Ada Linsa di sana. Hai. Gimana nih selasanya, Niche?
1: Selasanya dimulai dengan yang panas-panas.
0: Panas banget ya.
1: Yes, Linsa akan nemenin teman Pro 2 di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So, Dimas, selamat beristirahat.
0: Thank you, teman Pro 2. Linsa udah nyiapin lagu-lagu dan juga informasi yang keren banget di sore ceria ya. Pokoknya jangan kemana-mana karena di sore ceria juga nanti ada yang spesial nih. Jadi tungguin ya bareng Linsa. Dimas pamit, teman Pro 2. Kita ketemu lagi nanti esok hari. Bye-bye.

0: Pro 2. Selamat siang menjelang sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar workshop pengelolaan arsip melalui aplikasi Srekan di tahun 2026 di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari pada Selasa 30 Juni 2026. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari M. Akrim Kurdin saat membuka acara workshop menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dalam menghadapi perkembangan teknologi khususnya di bidang pengelolaan arsip pemerintahan. Akrim juga mengatakan perubahan teknologi menuntut seluruh aparatur pemerintah untuk terus beradaptasi, sebab keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dalam memanfaatkan secara optimal. M. Akrim Kurdin juga menekankan arsip merupakan aset penting bagi pemerintah Kota Kendari, tidak hanya menjadi bukti penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga sumber informasi dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, perlindungan hak masyarakat, hingga pertanggungjawaban kepada publik. Oleh sebab itu, pengelolaan arsip harus dilakukan secara sistematis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi informasi terbaru. Sementara itu, Ketua Panitia Workshop yang juga Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari Alimin Esos menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, di mana regulasi ini menjadi dasar implementasi pengelolaan arsip digital secara terintegrasi di instansi pemerintah. Workshop menghadirkan dua narasumber dari bidang kearsipan nasional. Pada sesi pertama, Devri Irawan, penelaah teknis kebijakan bidang pengembangan kearsipan, menyampaikan materi mengenai korespondensi pada aplikasi Srikandi dan penginputan instrumen kearsipan. Sementara pada sesi kedua, Sabta Sari Senjaya dari Arsip Paris Nasional membawakan materi terkait korespondensi melalui sistem informasi kearsipan nasional dan juga jaringan informasi kearsipan nasional. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Kendari berharap seluruh admin dan juga operator aplikasi Srikandi mampu mengimplementasikan pengelolaan arsip digital secara optimal di perangkat daerah masing-masing, di mana penerapan sistem kearsipan yang tertib, terintegrasi, dan juga berbasis teknologi diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan juga modern.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau terus memperkuat sosialisasi seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 agar masyarakat memahami mekanisme pendaftaran dan jalur penerimaan yang berlaku. Sekretaris Disdikpora Kota Bau-Bau Bariun mengatakan hingga saat ini hampir 90% sekolah telah melaksanakan sosialisasi kepada orang tua maupun masyarakat, di mana langkah tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem pendaftaran, persyaratan serta ketentuan pada setiap jalur penerimaan. Pada jenjang SMP, penerimaan dilakukan melalui 4 jalur yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan juga mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Sementara pada jenjang SD tersedia 3 jalur yakni domisili, afirmasi, dan juga mutasi. Seluruh proses seleksi mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 serta Peraturan Wali Kota Bau-Bau Nomor 52 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB. Khusus jalur prestasi di SMP, penilaian dilakukan berdasarkan prestasi akademik maupun non-akademik dengan mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh panitia sekolah. Menurutnya, setiap sekolah bertugas memverifikasi seluruh dokumen peserta sebelum menetapkan hasil seleksi, sehingga proses penerimaan berlangsung objektif dan juga transparan. Selain sosialisasi kepada masyarakat, Disdikpora juga memberikan pendampingan kepada sekolah agar terus meningkatkan inovasi dan juga kualitas pembelajaran, di mana pemerintah menilai peningkatan mutu sekolah menjadi kunci untuk menghilangkan anggapan bahwa hanya sekolah tertentu yang layak menjadi pilihan.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pradua. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan program manajemen risiko atau PMR terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha pangan. Perluasan tersebut mencakup UMKM dan koperasi Desa Merah Putih guna memperkuat pengawasan keamanan produk pangan olahan. Taruna mengatakan jumlah KDMP yang direncanakan sekitar 83.000 memerlukan jaminan keamanan pangan olahan. Menurutnya kualitas, keamanan dan juga keterjangkauan produk harus dipastikan sebelum sampai kepada masyarakat luas di berbagai daerah. Ia menyebutkan jumlah pelaku UMKM pangan berdasarkan data BPOM mencapai sekitar 4,2 juta usaha di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1,2 juta pelaku usaha telah memperoleh layanan Badan POM hingga saat ini. Taruna mengatakan masih terdapat ruang pelayanan bagi hampir 3 juta pelaku UMKM yang belum terjangkau program, di mana BPOM selanjutnya bertekad memberikan pendampingan kepada seluruh pelaku usaha melalui program manajemen risiko secara bertahap. Ia mengibaratkan program manajemen risiko seperti mengajarkan pelaku usaha mengemudikan kendaraan secara mandiri dan bertanggung jawab, di mana melalui pendekatan tersebut, pelaku usaha diharapkan mampu mengawasi proses produksi tanpa selalu bergantung kepada pengawasan eksternal. Taruna juga menegaskan program manajemen risiko telah diuji selama 10 tahun dan memberikan hasil yang meyakinkan. Ia optimistis program tersebut dapat berkembang lebih maju sekaligus meningkatkan tanggung jawab industri dalam menjaga keamanan pangan. Demikian info Pradua di siang menjelang sore hari ini. Selanjutnya masuk ke perjalanan sore ceria. Diawali dengan Sherlock sharing informasi lokal.

0: video jenaka.
1: Hits Week Class.
2: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

90.4 Lumen FM, Radua Rara Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, selamat sore. Sore. Senang banget nih Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, nemenin kamu di perjalanan sore ceria yang pastinya cerah juga di sore hari ini ya teman Radua. Gimana hari Selasanya teman Radua? Awal pekan dan juga akhir bulan Juni. Bye Juni, kita akan masuk ke bulan Juli yang tidak terasa lagi. 2026 berarti tersisa, ya hitung sendiri aja lah teman Radua. Biasanya tuh kalau misalnya udah menuju akhir, biasanya akan terhitung lambat kah di tahun ini atau terhitung sangat cepat juga nih teman Radua. Yes, anyway teman Radua, kali ini kita ada di Sherlock, sharing informasi lokal. Insya bakal updatein kamu beragam informasi seputar Sulawesi Tenggara ataupun juga Kota Kendari ke ruang dengar kamu di sore hari ini teman Radua, dimana cuacanya lumayan panas ya teman Radua. Jangan sampai lupa untuk reapply sunscreennya, dan juga kalau misalnya lagi prepare juga jangan sampai lupa untuk memakai sunscreen sebanyak-banyak mungkin ya. Anyway teman Radua, update informasi kita ke Wakatobi dulu nih, dimana ini adalah kabar baik ya bagi putra-putri daerah yang lagi menempuh pendidikan tinggi. Pemerintah Kabupaten Wakatobi Sultra ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi membuka pendaftaran beasiswa Merdeka Belajar tahun anggaran 2026. Program ini pastinya teman Radua merupakan komitmen pemerintah ya daerah pastinya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat akses pendidikan yang lebih luas juga nih teman Radua. Ini Bupati Wakatobi Haliana bersama wakil Bupati Wakatobi Safiyawu Alo ini mengajak kalau untuk para mahasiswa Wakatobi ya untuk memanfaatkan kesempatan ini pastinya sebagai langkah menuju masa depan yang lebih baik juga nih teman Radua. Dan pastinya beasiswa bidik misi ini ditujukan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang berkuliah di Universitas Haloalio dan punya prestasi akademik juga nih. Dan pemerintah Kabupaten Wakatobi juga menetapkan sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh para pendaftar teman Radua, termasuk surat keterangan aktif kuliah, kartu mahasiswa, transkrip nilai, dokumen identitas, bahkan sampai surat pernyataan yang sudah ditentukan nih. Dan pendaftaran ini dimulai dibuka dari 24 Juni kemarin di hari Rabu sampai nanti di 6 Juli nih teman Radua, di hari Senin minggu depan ya berarti ya, dengan lokasi pendaftaran di kantor Dikbud atau SKB Wakatobi juga nih teman Radua. Jadi untuk kamu mahasiswa-mahasiswa Wakatobi bisa juga nih pastinya. Dan seluruh dokumen ini wajib disusun dalam 2 rangkap ya dan dimasukkan ke dalam map sesuai ketentuan warna berdasarkan jenjang pendidikan. Aduh, kayaknya Linsa ingat-ingat lagi pada zaman kuliah dulu ya, kayaknya mengatur-mengatur terus mapnya harus sesuai warna ini, sesuai warna itu. Siapa nih kembali teman Radua yang kembali mengingat-mengingat masa-masa kuliahnya dulu. Asik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Lupa FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua. Kita masih di Sherlock sharing informasi lokal. Ini ada Universitas Muhammadiyah Kendari mau wisuda 538 lulusan program sarjana, magister dan juga profesi pada rapat senat terbuka luar biasa tahun akademik 2025-2026 di salah satu hotel di Kota Kendari, teman Radua, di mana jumlah ini menambah total alumni UM Kendari menjadi sekitar 20.000 orang sejak kampus itu berdiri. Teman Pradua, siapa nih yang alumni dari Universitas Muhammadiyah Kendari? Dilansir dari kendariinfo.com, teman Pradua, Rektor UM Kendari Muhammad Nurdin mengatakan wisuda periode Juni 2026 ini diikuti 538 lulusan dari berbagai jenjang pendidikan, di mana menurutnya para lulusan ini menjadi bagian dari ribuan alumni yang saat ini tersebar di berbagai bidang pekerjaan ya. Muhammad Nurdin menjelaskan, teman Pradua, lulusan periode ini turut berkontribusi terhadap berbagai capaian kemahasiswaan yang diraih UM Kendari, di mana pada proses wisuda tersebut mahasiswa program Magister Internasional asal Rwanda dan juga Tanzania ini ikut dikukuhkan setelah menyelesaikan studinya di UM Kendari, di mana ia menilai kehadiran mahasiswa internasional ini menjadi salah satu bukti berkembangnya jejaring akademik UM Kendari bahkan sampai tingkat global nih, teman Radua. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka melalui sambutan yang dibacakan oleh penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Sekda Sultra Muhammad Fadlansyah ini mengajak para lulusan untuk mengambil peran dalam pembangunan daerah, di mana menurutnya pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen membuka ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan juga berkontribusi melalui berbagai sektor pembangunan. Dan pastinya dia juga mengingatkan, teman Pradua, kalau keberhasilan para wisudawan tidak hanya lahir dari perjuangan pribadi tapi juga dari dukungan dan pengorbanan orang tua dan juga keluarga nih, teman Pradua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio di 52 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa Kiri untuk di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Tapi jangan kemana-mana teman radio, karena jelang tanda waktu pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti kita bersama Linsa punya bintang tamu hari ini di sore ceria pastinya perjalanan bisik bincang asik. Kira-kira bintang tamunya siapa? Bintang tamunya ini jauh-jauh loh teman Pradua, dan juga habis dapat kemenangan juga nih. Kira-kira kemenangannya di bidang apa ya? Nanti kita bakal tanya-tanya juga teman Pradua. Nanti kalau misalnya kamu penasaran, kita bakal live TikTok juga di TikToknya RRI_kendari_i. Kalau misalnya kamu mau lempar pertanyaan, boleh banget. Mau kenal-kenalan juga sama bintang tamunya Linsa sore ini, boleh banget. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, selamat sore. Masih di sore ceria pastinya barengan sama Linsa di sore hari ini. Seperti yang tadi Linsa katakan teman Radua, kalau di sore hari ini tuh Linsa tidak sendirian nih teman Radua. Linsa punya bintang tamu spesial di sore hari ini yang suaranya merdu ya, gak sama kayak suara Linsa ya. Ada yang sudah hadir teman Radua di sore hari ini, kita bahas soal cerita sang juara. Sudah hadir di ujung telepon kita teman Radua, ada M. Abdul Laizati JROD sebagai peraih juara 1 Putra Festival Gita Indonesia 2026. Halo Izat, selamat sore.
1: Halo Kak, selamat sore.
0: Selamat sore, gimana kabarnya hari ini Izat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Okay.
1: Pokoknya sehat selalu lah.
0: Sehat selalu. Bau-bau gimana cuacanya sore hari ini?
1: Bau-bau cuacanya sore ini agak mendung ya, sedikit
0: okay.
1: Walaupun nggak hujan gitu lah.
0: Okay deh. Yeah. Nah di sore hari ini sebelum mungkin kita bahas ya, Linsa mau ngucapin selamat juga pastinya untuk prestasi barunya sebagai juara 1 Putra Festival Gita Indonesia 2026 ya Izat ya.
1: Terima kasih banyak kakak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okay deh. Nah sebelum kita bahas soal Festival Gita Indonesia nih, boleh kenalan dulu deh dengan teman Pradua. Siapa sih sebenarnya M. Abdul Laizati JROD di luar panggung nih? Kesibukannya sekarang lagi sibuk apa nih Izat nih?
1: Izat sekarang kesibukannya itu kuliah, dan kebetulan Izat juga kuliah di kota bau-bau. Di sisi lain juga, selain Izat sibuk berkuliah, Izat itu juga sebagai wedding singer di bau-bau. Jadi tiap pernikahan itu Izat bergabung di band gitu. Jadi suka nyanyi di wedding-wedding juga gitu Kak.
0: Okay. Wow, banyak nih kesibukan.

0: Nanti pada saat kelas 1 SMP baru Izzat itu dipaksa sama teman-teman Izzat untuk ikut lomba perseni. Itu panggung pertama Izzat. Izzat okay. izin sama kedua orang tua, sampai kedua orang tua juga tuh tidak nyangka kalau misalkan Izzat pintar nyanyi. Ah, emang kamu bisa nyanyi? Coba aja gitu. Nah, Izzat cobalah beranikan diri untuk ikut perseni, dan alhamdulillah dari situ Izzat nyanyi, dan ternyata Izzat juara satu, dan saat itu juga viral, sempat viral kak di SMP itu. Dan Izzat itu pertama itu nyanyi lagu dangdut dulu kak.
1: Oke. Nah,
0: jadi untuk Izzat pertama kali cinta sama musik itu semenjak Izzat viral di SMP kelas 1 gitu kak.
1: Oke, berarti dari paksaan-paksaan teman-teman, ternyata jatuh cinta langsung sama dunia musik. Terus ternyata jadi juara satu juga ya, di luar Nurul.
0: Iya betul kak, alhamdulillah sekali coba langsung juara satu.
1: Oke, siap deh. Nah Izzat, kalau misalnya kita bahas ke Festival Gita Indonesia, mungkin masih terdengar baru bagi sebagian masyarakat nih. Bisa Izzat sharing dulu gak sih sebenarnya festival ini seperti apa, dan apa sih yang buat Izzat tuh tertarik untuk ikut Festival Gita Indonesia ini? Apalagi festival ini kan memang bekerja sama dengan RRI ya kan. Izzat ya, yang dari jauh-jauh kota bau-bau sana, kenapa bisa tertarik dan juga bisa ceritakan festival ini festival kayak gimana nih Izzat?
0: Jadi Festival Gita Indonesia ini Izzat itu pertama itu dapat informasi itu dari grup vokal Izzat dan teman-teman Izzat itu yang alumni Bintang Radio gitu.
1: Okay.
0: Jadi ajang Festival Gita Indonesia ini berkolaborasi antara RRI dan Pusaka Indonesia. Nah dari situlah Izzat dapat informasi bahwa iya ada pendaftaran lomba ini. Terus Izzat juga lihat, wih ternyata lagunya lagu-lagu kebangsaan Indonesia gitu. Dan emang Izzat tuh dari kecil tuh pengen sekali Izzat bisa tampil di Istana Negara gitu kan kak. Jadi mungkin insya Allah bisa, siapa tahu lewat Festival Gita Indonesia ini Izzat mungkin bisa diundang atau gimana ya kak. Nah Izzat coba di situ. Amin. Izzat coba ikut pertama itu di babak tahap pertama itu kan online nih kak, online pengisian online, audisinya itu dari berbagai daerah, banyak sekali yang ikut itu sampai 220-an lebih peserta seluruh ya? Indonesia. Iya. Dan alhamdulillah Izzat bisa sampai babak semifinal, dan babak semifinal ternyata Izzat masuk 10 besar, 5 putra dan 5 putri terbaik diberangkatkan ke Jakarta. Nah dari situlah, jadi Lomba Festival Gita Indonesia ini tujuannya untuk mengembangkan lagi bakat-bakat anak-anak Indonesia, dan pengen mengenalkan lagi lagu-lagu kebangsaan kita, karena sekarang ini kan rata-rata Gen Z itu pada ini sudah lupa lagu-lagu kebangsaan kita, pada fokus di sosial media yang apa ya, yang sekarang pokoknya di luar Nurul lah kalau kita katakan. Jadi itulah tujuan dari Festival Gita Indonesia ini, mengadakan ajang ini, menyanyikan lagu kebangsaan dengan aransemen yang berbeda, supaya orang-orang itu pada tertarik untuk bisa nonton Festival Gita Indonesia. Dan ternyata alhamdulillah itu bisa menjadi yang terbaik atau juara satu, itu sangat bersyukur sekali kak.
1: Nah dari ratusan peserta, dari mulai pendaftaran online sampai terpilih menjadi akhirnya juara satu putra, bagaimana sih kalau misalnya dari Izzat sendiri, perjalanan yang Izzat lalui nih, tahapan mana yang menurut Izzat tuh kayaknya yang paling menantang tuh di sini deh, tahapan ini deh, kira-kira kalau menurut Izzat tuh tahapan yang mana nih?
0: Tahapan yang paling menantang itu ya kak, sebenarnya ada dua nih kak. Ada tahap dari babak semifinal menuju ke grand final, dan di babak grand finalnya sendiri kak. Karena di babak semifinal itu pengumuman semifinalnya itu 15 terbaik putra dan 15 terbaik putri. Itu kita dikasih waktu cuman sehari doang untuk ngafalin lagu satu full lagu, karena audisinya kan kita disuruh nyanyi setengah lagu, cuman satu menit doang kan kak. Jadi akhirnya di situ bagaimana dalam sehari itu Izzat benar-benar apa ya, buat aransemen baru, buat improvisasi baru, dan alhamdulillah juga Izzat ditemani sama coach Izzat, kakak putri itu selalu setia menemani Izzat. Akhirnya di babak semifinal itu benar-benar Izzat take videonya lancar, dan saat itu juga Izzat buat improvnya, dan saat itu juga Izzat buat videonya. Jadi itu sih tantangan terberatnya, latihannya itu kurang lebih cuma sehari doang. Dan untuk di babak grand finalnya itu ini kan sebenarnya kami diacak lagunya, Kak. Mm-hmm.

0: Jadi bukan kemauan dari kita sendiri.
1: Okay.
0: Dari 5 peserta ini, kita diacak lagunya dan ternyata Izzat itu dapat lagu yang aransemennya berbeda dari teman-teman yang lain.
1: Mm-hmm.
0: Izzat mendapatkan lagu Rayuan Pulau Kelapa dengan genrenya itu reggae. Nah,
1: okay,
0: disinilah benar-benar tantangan terberat Izzat. Wow, jadi gimana cara Izzat bisa membawakan lagu ini dengan versi reggae dengan tanpa menghilangkan karakter Izzat.
1: Okay.
0: Jadi dari situlah benar-benar Izzat kemas baik-baik lagunya, buat improvisasi yang pas dengan Kak Putri, dan tentunya juga kita memilih kostum yang benar-benar pas dengan tema lagunya, Kak. Karena ini kan lagu kebangsaan. Jadi benar-benar itu sih, Kak, latihannya saja. Karena waktu latihannya tidak banyak, Kak. Gitu.
1: Berarti kemarin kostumnya kostum kebudayaan juga, baju adat juga, Kak? Atau ada sentuhan-sentuhan adat juga, Kak? Atau kayak gimana nih?
0: Iya, kita tuh di sama panitia dari RRI-nya sendiri dengan Pak Indonesia mewajibkan kita sebagai peserta itu menggunakan kostum yang ada sentuhan kedaerahannya, Kak. Jadi itu benar-benar ambil kain dari bau-bau, kain buton, itu disatukan dengan baju Izzat, sehingga itu bisa menjadi baju yang ada sentuhan kedaerahannya, Kak. Kita semua peserta diwajibkan, Kak.
1: Siap deh. Nah, kalau misalnya dari Izzat sendiri nih, selama mengikuti seleksi, persiapan yang paling Izzat fokus atau bahkan Izzat matangkan itu apa nih? Apakah mungkin lebih ke teknik vokalnya, Kak? Atau mungkin ke lagunya, Kak? Mau dihayati seperti apa? Atau justru mungkin mentalnya saat tampil, karena sudah bahkan sampai di grand final tembus di Jakarta langsung tampil nih, Izzat?
0: Untuk persiapan yang benar-benar harus dimatangkan itu sih, Kak, sebenarnya ini yang Kakak sebutkan tadi, teknik vokal, itu mental juga, mental yang paling utama, karena kita berada di atas panggung yang sebesar itu dan ditonton banyak orang, tentunya kita manusiawi ya, Kak, kalau deg-degan itu, dan bagaimana cara Izzat mengatasi deg-degan tersebut agar penampilan Izzat tetap lancar. Dan yang kedua itu teknik vokal, benar-benar karena kan Izzat ini jarang nyanyi lagu reggae, Kak, sehingga Izzat itu benar-benar persiapkan cara bernyanyi Izzat. Jadi benar-benar Izzat ubah cara bernyanyi Izzat, tapi tanpa menghilangkan karakter Izzat. Itu teknik vokal Izzat juga, improvisasi-improvisasi, benar-benar harus pas, tidak boleh berlebihan, dan tidak boleh kekurangan juga, benar-benar harus pas. Jadi yang benar-benar kita siapkan itu yang seperti Izzat sudah sebutkan tadi, itu ada mental di atas panggung, terus teknik vokal, dan benar-benar juga Izzat itu membaca liriknya per bait agar apa yang Izzat nyanyikan, apa yang Izzat sampaikan itu bisa tersampai ke penonton. Jadi itu, Kak.
1: Deh. Nah, berarti kemarin itu untuk lagunya sendiri memang sudah diberitahu judulnya, tapi diacak ya, Izzat tidak tahu nih kira-kira nanti tampil bakal nyanyikan lagu apa ya?
0: Benar-benar sekali, Kak. Benar.
1: Diacak. Nah, ketika sudah diumumkan nih, kemarin Lisa sempat nonton juga sih pada saat live-nya kan kemarin. Itu pada saat diumumkan sebagai juara satu nih, sudah disebutkan namanya. Kira-kira momen pertama yang langsung terlintas di benaknya Izzat tuh kira-kira apa nih? Kayak langsung mau nangis kah? Mau teriak kah? Atau kayak gimana nih? Momen-momen apa sih yang sebenarnya langsung terlintas di benaknya Izzat pada saat sudah diumumkan sebagai juara satu Putra Festival Gita Indonesia 2026.
0: Jujur, Kak, sebenarnya itu sebelum babak grand final itu kan Izzat sempat buat ini reaction video masuk semifinal. Itu kan sempat FYP juga ke teman-teman semuanya. Jadi benar-benar kayak teman-teman Izzat tuh pengen kayak beritahu Izzat, Izzat kalau kamu juara satu, aku pengen lihat ekspresi kamu juga seperti itu dong. Iya, tapi kan benar-benar bukan karena terpaksa, tapi memang pada saat grand final pengumuman kita di belakang panggung, di backstage sama teman-teman, itu reaksi Izzat sumpah, Kak, sampai tidak nyangka, teriak, loncat, dan menangis. Dan itu videonya juga ada, karena teman Izzat sempat video, karena benar-benar apa ya, di sana juga teman-teman Izzat menganggap kayak sudah sahabat. Jadi mereka itu saling support satu sama lain, sehingga pada saat Izzat juara satu, mereka ikut bangga juga gitu, Kak. Dan Izzat lebih-lebih lagi bangga, lebih shock dan lebih terharu. Itu benar-benar loncat, terharu, nangis, dan teriak di atas di belakang panggung, Kak.
1: Oke, Dena, penasaran nih Izzat, sebelum kita jeda juga ya. Siapa sih sosok yang paling berjasa di perjalanan Izzat untuk mengikuti ajang Festival Gita Indonesia di tahun ini, dan kira-kira mau ngucapin terima kasih tuh sama siapa nih Izzat?
0: Sosok yang paling terpenting itu ada kedua orang tua ya, Kak, kedua orang tua dan keluarga, serta ada kakak putri. Nah, ini kakak putri juga ini termasuk orang yang benar-benar support Izzat dari awal sampai akhir. Mm-hmm. Dari kostumnya, dia yang membantu untuk pelajari teknik vokalnya, improv-nya. Dan kedua orang tua Izzat juga yang selalu support, selalu dukung Izzat di belakang layar. Kakak-kakak Izzat, ada Kak Lia itu, Izzat ingin mengucapkan terima kasih banyak karena atas berkat support mereka sehingga Izzat bisa mendapatkan juara satu. Semoga Izzat selalu berkarya, bisa disukai banyak orang karyanya nanti ke depannya. Amin. Terima kasih banyak untuk kedua orang tua Izzat, kakak putri dan kakak Lia, dan semuanya yang sudah dukung Izzat, yang sudah vote Izzat sehingga Izzat bisa sampai juara satu di Festival Gita Indonesia. Terima kasih
1: banyak. Apalagi kemarin kayaknya sempat lihat juga nih Izzat dari wakil wali kota Bau-Bau sempat ikut menjemput Izzat juga ya kemarin ya.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, Kak, benar.
1: Oke, jadi apresiasi terbaru lagi yang Izzat dapatkan juga pastinya prestasi terbaru yang tidak hanya menguntungkan untuk Izzat, tapi ternyata bisa berkontribusi untuk daerah, terutama betul. Kota Bau-Bau juga ya. Kayaknya Bau-Bau banyak penyanyi-penyanyi hebatnya ya.
0: Iya, alhamdulillah, Kak. Ini alhamdulillah banyak penyanyi hebatnya.
1: Oke, Izzat, kita jeda dulu setelah beberapa lagu berikut. Untuk kamu teman radio yang mau tanya-tanya Izzat di sore hari ini, boleh gabung di live TikTok kita di RRI_Kendari. Double ini teman radio, siapa tahu kamu mau tanya-tanya Izzat, penasaran dengan teknik-teknik vokalnya, mau jadikan Izzat pelatih nyanyi kamu, boleh banget di sore hari ini. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di Pradu FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih barengan sama Linsa di perjalanan sore ceria edisi bisik bincang asik nih, dan juga masih barengan sama Izzet di ujung telepon juga nih teman Radio. Dan yes, Izzet masih di sanakah kamu?
1: Iya kak, halo kak, okay. Masih di sini.
0: Nah Izzet, kalau misalnya ngomongin soal Festival Gita Indonesia, kalau dari Grand Final ini kan memang mempertemukan finalis terbaik ya dari berbagai daerah di Indonesia. 15 iya, ya kemarin ya? Kurang atau lebih?
1: 10 orang kak, 5 putra 5 putri.
0: Oke, 5 putra 5 putri nih. Bagaimana sih suasana kondisinya dan juga kompetisinya di sana Izzet? Apakah memang terasa sangat kompetitifkah orang-orangnya, atau mungkin justru lebih penuh keakraban dan juga lebih dekat lagi dan punya tambah relasi lagi juga nih Izzet?
1: Sebenarnya di sana kak lebih penuh keakraban ya kak, karena walaupun kita di Jakarta itu cuma beberapa hari, tapi pada saat kita baru pertama ketemu itu benar-benar teman-teman itu langsung pada saling merangkul, saling kenal satu sama lain, dan kita saling support. Dan apa ya kak, kita apa yang kita sudah siapkan masing-masing itu benar-benar kita tuh sudah benar-benar siap. Dan kalau misalkan terasa kompetisinya itu benar-benar terasa juga kak, karena teman-teman Izzet itu sangat-sangat keren-keren karena mereka memiliki karakter masing-masing dan punya skill masing-masing kak. Jadi itu sih sebagai tantangan terbesar Izzet. Jadi kayak Izzet ingin menunjukkan juga keunikan, kelebihan Izzet, sehingga Izzet bisa percaya diri di sana. Dan apa ya, teman-teman juga di sana itu kak sangat merangkul Izzet, dan kita saling support satu sama lain. Jadi kita di sana lebih ini sih kak, persahabatannya, dan itu bisa dapat pengalaman baru lagi, dapat teman-teman baru lagi di sana.
0: Oke deh. Nah kemarin di Festival Gita Indonesia, kalau menurut Izzet sendiri nih, apa sih yang menjadi penilaian paling penting selain kualitas vokal di Festival Gita Indonesia kemarin, kalau Izzet lihat, apakah memang hanya sepenuhnya di vodka atau ada juga penilaian-penilaian dari juri nih kira-kira?
1: Kalau di vote itu kan sebenarnya itu dia vote-nya 30%, penilaian juri itu 70%. Jadi untuk penilaian terpenting itu dari juri itu, yang utamakan itu teknik vokal. Selain itu, yang Izzet dengar juga, ternyata juri itu lagi mencari benar-benar peserta yang bisa membuat lagu tersebut menjadi unik. Entah mungkin di lagunya terdapat dia beri rap ataupun beri senandung-senandung apa begitu. Jadi itu sih alhamdulillah kemarin Izzet punya kelebihan di rapnya juga. Izzet di lagu Rayuan Pulau Kelapa, Izzet memberikan rap yang rap unik, dan benar-benar Izzet enjoy dan nikmati lagunya, sehingga itu mungkin juri suka sama Izzet karena reggae-nya itu genre lagu yang Izzet dapat itu dapat banget dengan karakter Izzet. Makanya juri suka sama Izzet gitu. Karena di penampilan Izzet juga benar-benar Izzet saat tampil itu benar-benar tatap juri kayak seakan-akan mengajak juri untuk happy bareng-bareng, joget bareng-bareng gitu, nikmati beat lagu yang Izzet sudah bawakan saat itu, saat lomba kak.
0: Gitu, kak. Beda memang. Nah kalau misalnya sudah sering ikut bintang radio, jadi udah tahu nih kiat-kiat apalagi yang harus dilakukan di atas panggung.
1: Iya,
0: ya
1: betul-betul.
0: Oke deh. Nah kemarin selama di Jakarta, Izzet berapa hari di Jakarta kemarin?
1: Izzet kemarin di Jakarta 4 hari kak, 4 hari.
0: Nah selama di Jakarta kurang lebih 4 hari ini, apakah ada pengalaman yang paling berkesan barengan sama finalis-finalis dari seluruh Indonesia? Adakah agenda-agenda lain selain fokus untuk latihan, mungkin jalan-jalan bareng kak, atau kayak gimana nih kemarin?
1: Kemarin itu hal yang paling berkesan itu kita kak saat kumpul bersama. Jadi setelah tampil perform kita semua peserta itu, justru kita setelah perform kak, dengar pengumuman itu kita nggak ada yang kecewa, nggak ada yang tidak ada yang kayak lemas atau apa karena tidak juara atau apa. Justru kita makin senang kak, karena kita pun merasa semua peserta itu sampai di Jakarta itu sudah terbaik semua. Cuman di sana kan itu cuma mencari posisinya saja, sehingga kita setelah perform itu merencanakan kumpul di kamar teman, di satu kamar teman, dan di situ kita cerita sharing bareng-bareng sampai kita benar-benar pesan makan dan minum bareng. Karena yang awalnya kita itu jaga makan ya kak, nggak boleh minum es, makan pedes-pedes.
0: Nah, langsung balas dendam ya.
1: Iya, kita balas dendam semuanya.
0: Okay.
1: Dan teman-teman itu senang. Uh-huh. Itu yang paling berkesan sih, Kak. Dan kita saling tukar pikiran satu sama lain. Kita mengajak lagi. Setelah ini kita mau kemana, setelah ini gimana. Semoga kita bisa ketemu lagi, gitu-gitu, Kak.
0: Okay.
1: Itu yang paling berkesan.
0: Nah, kemarin pada saat sudah diumumin jadi juara satu, apakah ada masukan dari dewan juri yang mungkin sampai sekarang masih Izzat ingat? Atau mungkin yang mau diterapkan untuk perjalanan musiknya Izzat nggak sih? Atau kayak, ya sudah lah, yang menjadi juara satu sudah dapat apresiasi aja nih dari dewan juri kemarin?
1: Tentunya setelah ini ya Izzat harus buat karya lagi sih, Kak. Dan benar-benar ketika ada ajang-ajang lagi, ajang-ajang yang lain, itu Izzat tetap pengen coba terus sampai benar-benar Izzat bisa lebih dikenal banyak orang lagi, gitu, Kak. Pokoknya Izzat coba saja dulu, coba terus.
0: Okay deh. Kemarin dari bisa dibilang Izzat mewakili RRI Makassar jatuhnya ya berarti ya.
1: Iya, Kak.
0: Tapi tetap bawa nama Sulawesi Tenggara karena bagaimanapun juga Izzat daftarnya tuh dari memang sebagai dari bau-bau juga nih. Membawa nama Sulawesi Tenggara di panggung nasional, kalau menurut Izzat pastinya untuk siapapun yang menjadi orang di balik layarnya Izzat pasti ini menjadi kebanggaan juga ya pastinya. Dan kalau misalnya Kak, dari Izzat sendiri nih, apakah momen ini memang menjadi beban atau justru malah bikin Izzat tuh jadi termotivasi lagi nih? Punya motivasi tambahan lagi, oh saya kayaknya mau tambahan belajar vokal di bidang ini lagi deh, terus juga mau kira-kira mau bikin karya terbaru deh. Apakah menjadi beban sudah menjadi kebanggaan tersendiri atau mungkin justru ini menjadi motivasi tambahan juga nih, Izzat sudah menjadi juara satu nih?
1: Tentunya ini lebih menjadi motivasi lagi ke depannya, Kak, sehingga Izzat bisa apa ya, lebih bisa di, karena kan kesempatan ini udah dikenal banyak orang, jadi apa-apa itu Izzat kalau ingin mencoba latihan lagi, mau ikut lomba apa, mau ini kan pasti orang-orang sudah alhamdulillah sudah tahu Izzat gitu, Kak. Jadi benar-benar setelah ini Izzat ingin membuat karya lagi, mau rencananya ini insyaallah buat karya kalau memang rezeki dan pengen ikut ajang-ajang lagi, Kak.
0: Okay deh. Nah, kalau dari kompetisi kemarin nih, Izzat penasaran, kamu pernah ada di momen yang kayak hampir menyerah enggak sih? Kayak mungkin kayak kayaknya saya enggak bisa di lagu ini, kayak mungkin ada di titik-titik yang membandingkan diri dengan teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada, itu cara bangkitnya tuh kayak gimana, Izzat?
1: Iya, tentunya Kak, sempat ini Kak, sempat takut, sempat panik karena dapat lagu Rayuan Pulau Kelapa, karena yang awalnya Babak Penyisihan Izzat kayak dengar Rayuan Pulau Kelapa di beda aransemennya, dan di aransemen tersebut kan benar-benar Izzat jarang nyanyi dengan menggunakan aransemen reggae. Nah, dari sinilah Izzat dapat lagu tersebut, Izzat berpikir apakah Izzat bisa, apakah gini-gini. Ternyata ada Kakak Izzat, Kakak Putri itu benar-benar support Izzat. Kamu bisa deh, ayo kita bagaimana caranya bisa bawakan lagu ini menjadi karakter kamu sendiri. Jangan putus asa, kamu harus mencoba, kamu harus buktikan. Nah, ini sebagai tantangan terbesar kamu di ajang ini. Kamu harus tunjukkan dan kamu harus buktikan. Dan ternyata Kakak Putri itu sangat membantu Izzat, dan Izzat makin pede, makin percaya diri, dan akhirnya Izzat bisa menampilkan penampilan yang terbaik, Kak.
0: Okay,
1: gitu, Kak. Karena dapat support dari Kakak Putri gitu, dari teman-teman terdekat Izzat juga.
0: Okay, deh. Kayaknya Kak Putri ini yang lagi nontonin di live TikTok kita juga sore hari ini ya. Halo Kak Putri.
1: Oh iya, halo Kak Putri. Itu guru vokal Izzat, Kak, yang support Izzat hari Festival Gita Indonesia.
0: Okay, pokoknya kalau nggak ada Kak Putri bahaya nih ya.
1: Iya, benar-benar Kak, bahaya sekali.
0: Katanya Kak Putri, halo Kak, halo, salam kenal ya. Pokoknya next kayaknya jangan Izzat lagi deh, Kak Putri lagi boleh ya.
1: Harus Kak, karena Kak Putri juga itu merupakan guru vokal penyanyi hebat di Bau-Bau juga, Kak, yang tembusan-tembusan TV nasional juga.
0: Okay, iya Kak, siap deh. Nah, kalau dari Izzat sendiri nih, kira-kira kalau ditanya lagu nasional favorit Izzat yang kira-kira kalau misalnya menurut Izzat wajib didengar sama generasi-generasi muda, karena yang kita tahu ya anak muda sekarang kalau misalnya dengar lagu nasional kayak ah sudah ini lagu-lagu itu aja lagi, pasti Garuda Pancasila itu saja lagi. Kira-kira kalau misalnya ada lagu nasional favoritnya Izzat yang mungkin bisa di-share ke teman Pradua, kira-kira apa nih?
1: lagu favorit Izzat yang benar-benar teman-teman harus tahu itu sebenarnya banyak kak. Cuman kemarin tuh Izzat lagi suka sama lagu Indonesia Pusaka. Mm-hmm. Dan itu teman-teman harus dengarkan versi Izzat kalau bisa ada di YouTube, di YouTube juga kalau tidak salah kemarin baru diposting sama Kakak Putri. Okay. Itu teman-teman harus dengar karena lagu itu benar-benar apa ya, musiknya itu benar-benar bikin merinding dan notasi-notasi improvisasi yang Kak Putri bantu juga buatin itu benar-benar buat merinding. Jadi teman-teman harus nonton itu sih, Indonesia Pusaka.
0: Indonesia
1: harus
0: Pusaka
1: dengerin.
0: Ya. Oke.
1: Versi Izzat.
0: Nama YouTube-nya apa nih biar di-sharing nih sama teman Pradua?
1: Put Agus Cahyawati.
0: Oke, itu teman Pradua, kamu tinggal cari nontonin yang versinya Izzat nih. Karena kemarin juga pada saat Izzat tampil tuh kita nonton bareng nih di Pro 2 ya, sambil vote Izzat juga. Dan Izzat tuh betul-betul yang kayak wow, dengan percaya dirinya lagi dan lagi Izzat ternyata berhasil membawa jadi juara satu juga pastinya nih. Pastinya di balik layar itu ada banyak orang juga yang mendukung Izzat ya pastinya ya.
1: Iya kak, alhamdulillah benar-benar
0: kak. Okay, nah kalau dari Izzat sendiri nih, kalau Festival Gita Indonesia ini anak muda, bisa dibilang mengajak anak muda untuk cintai Indonesia lewat musik ya. Kalau menurut Izzat sendiri, bagaimana sih musik ini bisa menjadi alat pemersatu di tengah perbedaan budaya dan juga daerah? Karena kita tahu saat ini kayaknya anak-anak muda mungkin lebih mencintai musik-musik, ya kita tahu lah ya musik-musik apa yang dicintai saat ini. Kalau menurut Izzat itu, kira-kira kalau dari musik ini apakah bisa menjadi alat pemersatu kah atau kayak gimana nih ya?
1: Pastinya tentu harus bisa kak, dengan cara mungkin kita ini sering lebih banyak membuat karya-karya lagu-lagu kebangsaan di YouTube, karena sekarang di YouTube itu apalagi sekarang adanya AI ya kak, jadi orang itu pada dengar-dengar AI. Jadi bagaimana caranya kita sebagai musisi di Indonesia, kita itu harus di sisi lain selain kita cover atau ciptakan lagu-lagu pop, lagu-lagu romantis, itu kita juga harus banyak-banyak cover lagu musik-musik kebangsaan kita kak, agar orang-orang itu bisa tertarik. Dan caranya juga itu mungkin kita bisa membuat musik tersebut menarik dengan cara kayak musik versi rock, musik versi reggae, kayak seperti Izzat bawakan kemarin, ataupun musik-musik seperti yang benar-benar buat merinding, atau kayak kita membuat coveran lagu tapi kita menggunakan video-video dari Sabang sampai Merauke, keindahan Indonesia gitu, pulau-pulau yang ada di seluruh Indonesia ini, biar orang bisa tertarik, bisa mengenal lagi tentang Indonesia gitu sih kak. Okay. Membuat karya YouTube.
0: Oke sih ya, berarti jangan takut untuk mau untuk media memulai ya pastinya ya, memulai karyanya juga di sosial media, jangan ragu, jangan bimbang ya. Berarti Izzat nih aktif juga di sosial media untuk upload-upload berbagai karyanya ya.
1: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah kak.
0: Oke, siap deh. Nah, Izzat kita jeda dulu setelah lagu berikut untuk kamu teman Pradua yang mau tanya-tanya Izzat, yang mau nontonin Izzat, yang mau tahu ceritanya. Kita masih ada satu segmen barengan sama Izzat di sore hari ini. Pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
3: Komika. Komika. Komentari video jenaka.
2: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih di perjalanan bisik teman radio, bincang asik, dan juga masih barengan sama Izzet di sore hari ini nih ya. Nah Izzet, kalau misalnya Izzet dikasih kesempatan untuk sampaikan kepada teman radio di luar sana nih, karena sekarang mungkin bisa dibilang banyak anak muda tuh yang sebenarnya punya bakat ya, tapi sering merasa mungkin minder atau juga gak percaya diri, masih malu-malu apalagi untuk ikut kompetisi. Kira-kira yang ingin Izzet sampaikan sama mereka tuh apa? Karena kalau misalnya dilihat tuh Izzet bukan untuk pertama kalinya ikut kompetisi, selalu mau untuk selalu mencoba juga nih. Siapa tahu Izzet mau sharing ke teman Pradua, boleh.
5: Boleh. Ya buat teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang nonton Pro 2 Kendari, mungkin teman-teman semuanya dari Izzet dan Izzet, teman-teman semuanya tuh jangan takut untuk mencoba apapun itu. Jadi Izzet juga dulu sebenarnya itu sebagai anak yang malu untuk tunjukkan bakat Izzet, cuman karena memang dapat support dari orang-orang terdekat Izzet, karena Izzet berpikir bahwa dengan ini siapa tahu benar-benar Izzet itu berubah, jadi bisa banyak dikenal orang gitu. Jadi siapa sih yang tidak mau dikenal banyak orang gitu. Jadi teman-teman jangan takut mencoba, karena kita sia-sia kalau misalkan kita punya bakat, kita punya kelebihan tersendiri tapi kita pendam, itu sangat disayangkan sekali. Jadi teman-teman harus mencoba, jangan malu, karena kita ikut apapun atau kita tunjukkan bakat pun itu kita tidak mati. Jadi benar-benar kita harus mencoba, jangan takut, dan jangan pokoknya satu saja, jangan takut mencoba kak.
4: Oke,
5: okay, kita bisa mau dikenal banyak orang.
4: Nah kalau menurut Izzet sendiri nih, apa sih sebenarnya yang mungkin bisa dilakukan supaya semakin banyak juga talenta Sulawesi Tenggara untuk bisa juga ikut tampil di panggung nasional seperti Festival Gita Indonesia? Karena kayaknya Festival Gita Indonesia ini hadir tiap tahun juga ya, siapa tahu mungkin di tahun-tahun selanjutnya ada banyak talenta-talenta sultra yang bisa ikut tampil karena sudah melihat Izzet nih, kira-kira ternyata dari Sulawesi Tenggara juga bisa jadi juara satu nih. Oh, karena biasa mungkin orang minder karena merasa kota Kendari ataupun juga kota Bobo, pokoknya daerah-daerah di Sultra ini lumayan dibilang jauh dari ibu kota. Tapi ternyata Izzet sudah bisa membuktikan nih. Siapa tahu Izzet mau sharing kira-kira apa sih yang bisa dilakukan nih biar makin banyak talenta Sultra juga bisa ikut tampil di panggung nasional nih.
5: Ya jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah menganggap kita dari kota ujung yang jauh dari Jakarta, dari pusat sana. Kalau kita mengikuti ini, kita tentunya justru harus bisa membuktikan bahwa kita dari kota kecil atau dari kota seberang, kota paling ujung, itu kita bisa juga mengenal daerah kita saat kita ikut lomba ini, lomba Festival Gita Indonesia. Jadi kita bisa dikenal sebagai Izzet anak dari kota Bobo. Jadi yang orang awalnya tidak tahu kota Bobo itu di mana, jadi orang pada tahu gitu.
4: Betul.
5: Jadi teman-teman harus bangga ikut lomba ini, harus bangga karena kenapa? Di sisi lain selain teman-teman bisa ikut lomba ini untuk menunjukkan bakat teman-teman, teman-teman juga bisa mengenali daerah teman-teman ke orang-orang terdekat nantinya yang akan teman-teman ketemui di Jakarta, seperti panitia, juri-juri, ataupun teman-teman semuanya. Jadi teman-teman tuh harus bangga, harus mencoba. Kalau gagal, coba lagi. Karena Izzat juga pernah pengalaman juga dulu, itu sekali coba itu tidak langsung berhasil. Jadi Izzat benar-benar habis coba, kalau misalkan belum juara, coba terus sampai di titik ini, sehingga Izzat bisa bangga dan tidak nyangka ternyata perjalanan Izzat ini sangat panjang, yang dulunya benar-benar Izzat ada sempat pernah dibully, sempat pernah ini, dan akhirnya Izzat menjadikan semua itu jadikan penyemangat Izzat, sehingga Izzat bisa sampai di titik ini. Jadi teman-teman harus semangat, mau mencoba apapun, kalau kalah coba terus, sehingga bisa sukses nantinya.
4: Oke, deh. Jadi memang nih teman Pradewa, di setiap perjalanan mungkin kamu hanya melihat, oh Izzat ternyata bisa nih jadi juara satu, mau coba juga deh. Tidak teman Pradewa, semua itu Izzat sudah melewati perjalanan yang panjang juga pastinya. Tapi ya siapa yang mau mengupload kesusahan di sosial media ya, jadinya diupload yang membahagiakan saja. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya sudah mencoba tapi ternyata gagal, tidak ada salahnya untuk mencoba
5: betul,
4: terus sampai berhasil, sampai yang bisa dilakukan kayak Izzat juga pastinya nih. Bukan berarti mau coba satu kali terus gagal terus tidak mau lagi mencoba ya, gitu ya Izzat ya?
5: Jangan. Iya.
4: Oke, siap deh. Nah, kalau misalnya dari sudah meraih gelar juara, target berikutnya apakah mungkin ada karya dari Izzat? Kompetisi, mau ikut kompetisi lagi kah, atau mungkin impian-impian yang lagi disiapkan sama Izzat nih?
5: Setelah ikut Festival Gitar Indonesia ini, Izzat masih mengejar, masih berdoa semoga dengan ini nantinya Izzat dipanggil ke tampil di Istana Negara,
4: amin.
5: Ataupun Izzat mencoba ajang lain juga, lebih dari ini lagi, panggung yang lebih besar lagi dari ini, mungkin Izzat juga mencoba lomba di luar negeri, kita tidak tahu kan, amin ya Allah. Wakili dari awalnya wakili kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara, mungkin Izzat bisa wakili Indonesia nantinya, amin. Pokoknya Izzat benar-benar tidak cepat puas, dan nantinya tentunya buat karya terus, kalau diajak kolaborasi ataupun apa, bisa tetap ingin buat karya agar teman-teman semuanya bisa lebih mengenal Izzat lagi. Gitu kak.
4: Oke, siap deh. Oke deh Izzat, jelang akhir dari perbincangan sore ini, kira-kira ada pesan gak untuk seluruh teman Pro 2 di Kota Kendari ataupun juga Sulawesi Tenggara nih, di Bau-Bau juga khususnya nih, kira-kira untuk anak muda di luar sana yang lagi mengejar mimpi di bidang apapun ya?
5: Iya, mungkin pesan dari Izzat buat teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara, itu teman-teman tetap semangat, apapun itu, kita mencoba, kalau gagal coba terus, jangan sedih, kalau teman-teman dengar kata-kata yang tidak baik di telinga teman-teman, itu jadi penyemangat saja buat teman-teman, karena sekalinya kita dapat bullying, sekalinya kita dapat direndahkan atau apa, itu kita selalu menganggap bahwa kita harus bisa lebih dari layar, harus semangat supaya kita bisa berhasil dan bisa menjadi orang yang terbaik dan orang yang bisa dikenal banyak orang.
4: Oke,
5: gitu,
4: ide terakhir deh Izzat, kira-kira silahkan deh Izzat mau ngajakin teman Pradua ataupun juga masyarakat Sulawesi Tenggara untuk terus mendukung karya dan juga prestasi generasi muda nih.
5: Iya, buat teman-teman semuanya jangan lupa tetap support Izzat, tetap dukung Izzat, supaya Izzat bisa menjadi penyanyi terkenal, menjadi artis, amin, nantinya bisa sampai di luar negeri ataupun apa nanti kalau Izzat buat karya. Semoga teman-teman makin suka, nanti Izzat bakal selalu upload aktif di sosial media, dan Izzat ingin meminta dukungan teman-teman buat share dan buat like, komen sebanyak-banyaknya.
4: Oke deh, Izzat terima kasih udah sharing di sore hari ini.
5: Iya, terima kasih.
4: Semoga kedepannya mengikuti kompetisi menjadi juara lagi dan lagi, dan kembali lagi di Pro 2 pastinya.
5: Amin.
4: Amin. Next bintang radio lagi ya, Izzat ya. Udah 2026 okay. lagi nih.
5: Gas, pol.
4: Oke deh, Izzat. Salam ya sama keluarga di Bau-Bau, sama Kak Putri juga. Salam ya. Aduh, jadi ingin pulang deh ke One Radio. Saya cuti dulu ya. Saya ke Bau-Bau dulu ya.
5: Ayo Kak, ke Bau-Bau.
4: Oke deh, Izzat. Terima kasih untuk waktunya di sore hari ini. Sukses terus. Kalau misal ada karya terbarunya, boleh calling ke Produa biar nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi juga ya pastinya.
5: Amin.
4: Ya.
5: Siap.
4: Oke, teman Radio Lintang masih terus nemenin kamu di perjalanan sore ceria. Jadi pastikan tetap stay terus di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Teman Radio Indonesia ku sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan juga negara, serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Pai Burman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyukkan. Duet Sandi Kanester dan juga Noella juga terasa apik dan segar dengan paduan vokal yang terdengar padat membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya. Single Indonesia Ku masuk dalam album Kebangsaan 10 Window Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia sebagai eksekutif produser, Pai Burman sebagai head produser, dan Rio Ricardo sebagai co-produser album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia, inilah dia Sandi Kanester dan juga Noella, Indonesiaku.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 1 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

90.8 FM Radio RRQ dari teman terbaik kamu. Halo teman Radio, masih barengan sama Linsa di perjalanan sore ceria juga di hari ini. Gimana, sudah selesai dari beragam aktivitas dan rutinitasnya teman Radio? Pastinya kalau misalnya udah selesai, selamat beristirahat ya Linsa ucapin untuk kamu semua nih teman Radio. Yes. Dan teman Radio, hari ini barengan sama Linsa kita masih updatein lagi beragam informasi juga pastinya ke ruang dengar kamu. Ada informasi karena saat ini kita ada di ruang inspiratif, informasi pilihan kreatif akan Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu nih. Ada pemerintah Kabupaten Bangkalan teman Radio, ini resmi meluncurkan program Satu Desa Satu Sarjana yang akan mulai berjalan di tahun ajaran baru 2026. Di tahap awal teman Radio ada 18 mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang mewakili 18 kecamatan di Bangkalan. Ini akan menerima beasiswa penuh bahkan sampai lulus kuliah, di mana bantuan ini mencakup biaya SPP, biaya hidup, sewa kos, dan juga dukungan pengembangan akademik dan keterampilan nih teman Radua. Penerima beasiswa ini pastinya harus berasal dari keluarga yang terdaftar dalam DTKS DSL 1-5, punya prestasi akademik dan juga lolos seleksi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah nih teman Radua. Dimana selain program utama ini, Pemkab dari Bangkalan ini juga menyiapkan beasiswa SPP bagi 100 mahasiswa berprestasi asal Bangkalan lewat kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi nih. Dimana ada Bupati Bangkalan Bapak Lukman Hakim ini menyatakan kalau nota kesepahaman dengan beberapa universitas ini sudah ditandatangani dan juga regulasi pendukung ini juga sudah selesai. Jadinya program beasiswa Bangkalan 2026 saat ini tinggal memasuki tahap pelaksanaan dan juga rekrutmen, di mana program ini pastinya diharapkan ya bisa memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bangkalan juga nih teman Radio. Siapa tahu bisa dilihat oleh beberapa kabupaten di daerah-daerah yang lain, salah satunya juga mungkin di Kota Kendari ataupun Sulawesi Tenggara teman Radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Komandra 2 pemerintah mulai mengarahkan sekitar 80% beasiswa LPDP 2026 untuk bidang STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan juga Matematik serta Industri Strategis nih. Langkah ini pastinya bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung transformasi ekonomi nasional melalui sektor pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan atau AI, semikonduktor, hilirisasi maritim, dan juga manufaktur maju. Selain memperkuat fokus pada STEM, Komandra 2 pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan juga ekonomi agar inovasi tetap inklusif dan juga berkelanjutan, di mana langkah ini menjadi bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045 dengan APBN sebagai instrumen untuk mendorong riset, inovasi, industrialisasi, dan juga peningkatan daya saing nasional melalui pengembangan talenta unggul nih, Komandra 2.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio 42 menit lepas dari pukul 17 menit waktu Indonesia Tengah. Pastinya saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Kendari mengikuti sajian renungan menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan Linsa masih akan terus nemenin kamu hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kemudian kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan waktu datangnya azan maghrib. Maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul tanggung jawab. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, mengenai tanggung jawab sendiri, jadi jalan bersama pertanggungjawaban sendiri. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dakwah itu berjamaah, hisab itu fardiyah. Kalimat singkat tetapi menghantam kesadaran dalam kehidupan ini. Kita diperintahkan untuk saling menguatkan dalam kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya kurang lebih demikian, dan hendaklah diantara kamu ada golongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dakwah tidak bisa dipikul sendirian. Ia butuh kebersamaan, butuh sinergi, dan saling mengingatkan. Karena iman itu kadang naik, kadang juga berkurang. Saat bersama dan melemah, saat sendiri tanpa penjagaan. Namun ingat, ketika semua telah usai, saat amal ditimbang, saat lembaran dibuka, tak ada jamaah, tak ada kelompok, tak ada yang bisa berbagi beban. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam setiap mereka akan datang kepadanya pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Quran Surah Maryam ayat 95. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, di hari itu tak ada yang bisa berkata-kata, saya ikut-ikutan, saya hanya bersama mereka, saya bagian dari kelompok ini. Tidak ada, hanya aku dan amalanku. Maka jangan berlindung di balik ramai. Jangan merasa aman karena berada di lingkungan yang terlihat baik. Karena yang menentukan bukan siapa teman, tapi apa yang kamu lakukan. Aktiflah dalam dakwah, jangan jadi penonton. Jangan bergantung pada manusia dalam urusan keselamatan akhirat. Perbaiki niat, luruskan amal, karena hisab tak bisa diwakilkan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, bersama kita menebar kebajikan, tapi sendiri kita mempertanggungjawabkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang bukan hanya ramai dalam kebaikan, tapi juga selamat dalam pertanggungjawabnya. Maka oleh karena bahwa kita berbuat kebaikan bersama-sama, menebar kebaikan bersama-sama, tetapi tanggung jawab itu adalah sendiri, ditanggung sendiri, mempertanggungjawabkan sendiri apa yang kita lakukan di dunia ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh kehilafan kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, karena kita hanya berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Dan juga kita berharap semoga ibadah-ibadah kita, semoga kebajikan-kebajikan kita, semoga amal-amal soleh kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata, pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu, benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia, tempatnya hilaf, tempatnya salah. Demikian apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman radio, dengan berkemandangnya Zon Maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, kami segenap karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan di sore menjelang malam hari ini, Linsa hadirkan beragam lintas nada religi ke ruang dengar kamu. Pastikan tetap stay terus di Radio FM Kendari.

2 ya. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: salah satu Pradua fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Lumpen FM, Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Halo teman Radio, balik lagi barengan sama Linsa di perjalanan sore ceria nih ya. Untuk di segmen FYI for your information, teman Radio, kita update beragam informasi ke ruang dengar kamu di malam hari ini ya. Teman Radio, ini ada studi dari Stanford University of California yang katanya menemukan kalau banyak orang mulai kehilangan rasa humor pas masuk usia 23 tahun. Di mana temuan ini juga dibahas di buku Humor Seriously karya Jennifer Ecker dan juga Naomi Bagdonas, teman berdua seorang profesor di Stanford Graduate School of Business. Riset yang melibatkan 1,4 juta orang dari 166 negara untuk mengukur seberapa sering orang ketawa dalam sehari nih, teman berdua. Tapi kalau kebanyakan aneh juga ya. Hasilnya semakin masuk usia 23 tahun, teman berdua, orang tuh jadi lebih jarang ketawa dan lebih sering masuk mode serius karena mulai kebawa ritme hidup dewasa. Dan salah satu faktor utamanya diduga karena dunia kerja yang bikin hidup tuh terasa lebih penuh tekanan. Beda sekali juga teman berdua sama anak-anak yang bisa ketawa bahkan sampai 300 kali sehari, sedangkan orang dewasa sudah keburu sibuk sama target hidup masing-masing nih, teman berdua. Gimana yang di atas 23 tahun masih bisa ketawa kah?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Wanra II, pemerintah resmi menyetujui skema KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah nih teman Wanra II. Jadi lewat skema ini, cicilan rumah subsidi ini disebut bisa mulai dari sekitar Rp500.000 per bulan untuk rumah tapak dan juga Rp700.000 per bulan untuk rumah susun dengan bunga tetap 5-6% nih teman Wanra II. Kebijakan ini menjadi bagian dari program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah, di mana selain membuat cicilan bulanan lebih ringan, tenor 40 tahun juga diharapkan bisa memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat teman Wanra II yang pastinya sebelumnya ini kesulitan memenuhi syarat KPR. Dan meskipun seperti itu, tenor 40 tahun bersifat opsional dan masyarakat tetap bisa memilih jangka waktu cicilan yang lebih pendek sesuai kemampuan finansialnya nih teman Wanra II.

0: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio di penghujung sore ceria nih. Saatnya Linsa kiri untuk perjalanan sore ceria. Karena jelang tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita masuk ke segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tapi bukan barengan sama Linsa, karena Linsa mau galau malam ini. Ada siapa di sini?
1: Halo.
0: Hai.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana hari selesainya?
1: Wow, sangat luar biasa.
0: Mau saya bongkar di sini?
1: Tidak, hentikan itu.
0: Yes.
1: Ya, pokoknya senang sekali malam ini bisa kembali mengudara ya, menemani teman Pro 2 sampai di jam 12 malam. So, buat Linsa, selamat beristirahat.
0: Untuk yang selamat bertugas.
1: Thank you.
0: Oke, teman Pro 2 yang udah siap untuk nemenin kamu di perjalanan Jaga Malam nanti hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastinya Linsa pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Kita ketemu besok seperti biasa di hari Rabu pagi hari. Pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Tenggara mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 15 Ultra yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 di Kota Kendari. Dalam rapat persiapan yang dihadiri jajaran pengurus KONI Sultra, Ketua KONI Sultra Andi Adi Aksar secara resmi menunjuk Bendahara KONI Sultra Albert Rocky Palulungan sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Porprov Sultra 2026. Andi Adi Aksar mengatakan meski pelaksanaan Porprov dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi KONI Sultra untuk tetap menggelar ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Drama Korea Reborn Rookie menjadi salah satu serial yang mencuri perhatian penggemar K-drama pada 2026. Mengusung genre fantasi, misteri, dan drama perkantoran, serial ini menghadirkan kisah pertukaran jiwa yang dipadukan dengan konflik keluarga konglomerat, persaingan bisnis, hingga intrik perebutan kekuasaan. Dilansir dari Asian Wiki yang diperbarui pada Mei 2026, Reborn Rookie atau The New Empolent Chairman Kang ini merupakan adaptasi dari novel web The New. Drama ini disutradarai Go Hye-jin, ditulis Hyun Jimin, serta diproduseri kreator Kim Son-ok yang dikenal melalui sejumlah drama Korea populer. Serial tersebut dijadwalkan akan mulai tayang 30 Mei hingga 5 Juli 2026 dengan total 12 episode. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Kabar baik bagi putra-putri daerah yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi membuka pendaftaran beasiswa Merdeka Belajar tahun anggaran 2026. Program itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih luas. Bupati Wakatobi Haliana bersama Wakil Bupati Wakatobi Safia Walo mengajak mahasiswa Wakatobi untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai langkah menuju masa depan yang lebih baik. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

Nah, gimana akhir Juninya teman Pro 2? Apakah berjalan dengan mulus atau masih harus melewati tantangan terakhir juga di bulan Juni ini? Tenang aja, Ian bakal menemani perjalanan akhir Juni kamu sampai menyambut awal Juli besok ya teman Pro 2. Dan yang pasti di perjalanan jaga malam seperti biasa kita awali dengan info komunitas. Yang pasti Ian juga bakal hadirkan berbagai sajian informasi dan juga lintas nada ke ruang dengar kamu. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Yayan di sini ya. Kita ngomongin soal akhir-akhir ini ya, teman Pro 2 sudah mulai banyak gitu yang suka sama gaya hidup sehat, alias banyak yang tertarik sama olahraga. Olahraga apa itu terserah apa aja teman Pro 2 ya, mulai dari sepeda ya, terus ada pedal juga, ada renang. Nah, yang paling populer itu adalah lari ya teman Pro 2. Tapi bukan hanya olahraga seperti itu, ada lagi nih yang lagi rame yang jadi perbincangan hangat juga teman Pro 2, olahraga ekstrim. Nah nih, kalau kita bicara soal olahraga ekstrim, banyak orang tuh langsung membayangkan skydiving ya, snowboard atau bungee jumping ya teman Pro 2. Tapi dibalik popularitas arus utama ini, ada berbagai olahraga ekstrim yang kurang dikenal juga, tapi justru punya komunitas penggemar yang sangat setia dan militan juga teman Pro 2. Mereka tuh mempertaruhkan adrenalin ya, ketahanan fisik dan bahkan keselamatan demi sensasi dan kepuasan yang hanya bisa dipahami oleh sesama pegiatnya gitu. Dan olahraga-olahraga ini tuh seringkali terpinggirkan dari sorotan media, tapi punya dunianya tersendiri yang kaya akan tradisi ya, aturan yang unik dan cerita yang luar biasa. Nah, salah satunya teman Pro 2 ini tuh ada terbang bebas seperti burung, wingsuit flying namanya teman Pro 2. Ini tuh olahraga yang menggunakan pakaian khusus menyerupai sayap kelelawar. Jadi atlet wingsuit ini tuh melompat dari ketinggian, biasanya di tebing atau pesawat, kemudian meluncur di udara dengan kecepatan tinggi ya, sambil mengendalikan arah hanya dengan gerakan tubuh. Wah, meskipun sangat berisiko dan hanya dilakukan oleh skydiver berpengalaman, tapi olahraga ini punya komunitas global yang sangat solid ya teman Pro 2. Para penggemarnya juga kerap berkumpul dalam festival tahunan dan berbagi video luncuran spektakuler mereka di media sosial ya. Tantangan dan keindahan pemandangan saat meluncur itu menjadi daya tarik yang membuat mereka tuh ketagihan. Apa kamu tertarik teman Pro 2?

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Teman berdua, kalau ngomongin soal olahraga ekstrim yang penggemarnya ternyata banyak banget ya teman berdua, bukan cuman wingsuit flying aja teman berdua, ada volcano boarding juga. Ini tuh meluncur di lereng Gunung Merapi teman berdua. Ini olahraga ekstrim di mana pesertanya itu meluncur ya, menuruni lereng Gunung Merapi aktif menggunakan papan khusus mirip sandboarding ya teman berdua. Dan salah satu lokasi populer untuk olahraga ini tuh adalah di Gunung Cerro Negro di Nicaragua teman berdua. Jadi olahraga ini tergolong ekstrim juga karena memang selain kecepatan tinggi, pesertanya tuh juga menghadapi risiko cedera akibat batu tajam dan debu vulkanik. Meski memang terdengar sangat waduh sangat ekstrim banget ya teman berdua, volcano boarding ini tuh justru punya komunitas fanatik juga nih yang menjadikan pengalaman ini sebagai pencapaian ekstrim yang sungguh sangat luar biasa. Dan banyak pelancong adrenalin juga menjadikannya tuh sebagai bucket list pribadi mereka. Kemudian ada ice climbing juga, ini memanjat dinding es raksasa. Jadi beda dengan panjat tebing biasa teman berdua, ice climbing ini tuh dilakukan di dinding es alami seperti air terjun beku atau gletser ya teman berdua. Dan para pemanjat itu menggunakan kapak es atau dan juga crampon untuk menaklukkan permukaan vertikal yang dingin dan juga licin. Dan olahraga ini bukan cuman menuntut kekuatan fisik dan teknik tinggi aja ya, tapi juga keberanian menghadapi cuaca ekstrim. Dan ice climbing ini juga punya komunitas penggemar yang terbesar di belahan dunia bersalju, dan mereka tuh menjadikan medan beku ini sebagai taman bermain yang menantang dan juga memukau.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Yayan di sini ya. Kita masih ngomongin soal olahraga ekstrim yang ada di dunia, teman Pro 2 ya. Kalau tadi udah Yayan spill di awal, ada wingsuit flying ya, terbang bebas seperti burung. Kemudian ada volcano boarding, meluncur di lereng gunung berapi. Ada ice climbing juga, teman Pro 2 memanjat dinding es raksasa. Nah selanjutnya ada yang tidak kalah unik, ada underwater hoki, teman Pro 2. Hoki di dalam kolam renang, ini dikenal juga sebagai octopus, teman Pro 2. Ini tuh olahraga tim yang dimainkan di dasar kolam renang. Pemain tuh memakai sirip, masker, dan snorkel ya, sambil menggunakan tongkat pendek untuk mendorong pung logam di gawang lawan. Kesemuanya ini tuh dilakukan di bawah air. Meski memang terdengar cukup aneh, teman Pro 2, tapi olahraga ini tuh punya turnamen internasional dan federasi resminya di beberapa negara. Permainannya cepat, intens, dan benar-benar menguras stamina. Penggemarnya itu adalah komunitas tertutup tapi sangat berdedikasi juga, dan mereka tuh bangga mempertahankan olahraga unik ini tetap hidup.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama program 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. So, jangan alihkan frekuensi kamu teman Pro 2, tetap bersama di 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka.
1: Yo yo yo yo yo, Prudu FM seluruh Indonesia, teman Prudu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prudu, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prudu. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prudu, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua, masih di Produa FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya, sebenarnya.
0: Oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan lama.
1: Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, okay. Jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: Papa ngerjain. Oh.
1: Papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu ngompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau
0: oh, itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Biasanya tuh aku
0: keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama iya yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya, kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap? Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau okay. Tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu,
0: okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan aku
0: rap.
1: Yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Psychoji.
1: Oke. Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Yoi.
0: Oh, gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: zaman
1: dulu, catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman
1: banget.
0: Itu.
1: Hip hop banget, benar. Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar, dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun.
0: Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Wah, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu.
0: Iya, yeah, yeah. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa?

0: Oh, iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger
0: beberapa,
1: lagunya.
0: Oke. Okay. Iya, ya masih masuk lah ya
1: masih
0: di telinga.
1: Masih masuk lah. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa, cuy?
1: Pernah enggak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, enggak ada bilang apa ya, status.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Udah mulai dalam. Ngilang, cuy. Asem ngilang, cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya gue rasa.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus okay. Aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi ya, yeah, this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April
0: lah
1: sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stefet, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex,
0: benar. Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih, benar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain
1: ya? Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Oke.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wow. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya ada ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue enggak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Sih. Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi enggak bisa.
0: Enggak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Benar. Ya, gimana sih tuh? Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya.
1: Asli kejadian banget.
0: Iya. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes,
0: tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan iya. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin. Ya udah deh," gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada enggak sih? Ngerasa enggak sih?
0: Iya, pasti ada. Gua pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi di mana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli. Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama. Masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak acem mana?
0: Oh, macem mana gitu, acem mana? Kayak ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya, cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga.
0: Lu pernah nggak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: iya,
0: ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang, dengar orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Okay. Iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya, bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Yeah. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh, bukan cerita personal lo.
1: Enggak sih, enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang denger ya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja. Oh. Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitu aja
1: ya. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin nggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya, pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali cuy. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang Sin Fat.
1: Stay Fat.
0: This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi, teman Pro 2 tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan ngepop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya itu enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi itu kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar-benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk digital soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LSPK. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya memang aku udah pernah jumpa sama LSPK,
0: emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya
0: iya. Iya kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Benar. Terus selain series LSPK,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor aja ya?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Yes. Horor. Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi. Dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak rasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy
1: tipis,
0: aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Benar. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya. Okay. Ya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model, ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Dan dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak, kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gak sih?
1: Iya,
0: korban jatuh ya?
1: Sebenarnya kita korbannya tuh, makanya ya after all, I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Lu pulang kantor?
1: Enggak. Jadi itu ada project kerjaan gitu
0: okay.
1: di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini ide nih Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget. Dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo. When you...

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman pro 2 masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau diterasa kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah deh, daripada dikepikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah enggak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Ada lagi.
0: Ada yang mana?
1: Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti kesini lagi ya.
1: Boleh ya? Boleh ya?
0: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, gitu. Jadi memang iya memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Bener. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya benar. Dan mostly of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Deh, tulis aja daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di vanish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: Boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy untuk Vanish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam-jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir ke jam 11 gitu, udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam
1: gitu.
0: 11 malam?
1: Jam 11, jam 12 kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Iya.
1: Pulang kerja, macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain
0: betul,
1: kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul, mungkin dengerin. Sambil di KRL, sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya?
0: Pagi asik banget ini.
1: Pagi,
0: kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, betul jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen sebenarnya sampein mungkin ke teman pro 2, atau lo punya nama penggemar, udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters?
1: Belum ada sih.
0: Atau apa ya? Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Oke.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda,
0: okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya.
0: Gue kayak promosi. Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi
0: bener.
1: Disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen kenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, oke.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya.
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oh, oke, okay. emang yang ya baggy apa ya kayak ketupak bener ya? Tapi kan baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba
0: ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stefan.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Yeah. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian nih, gitu.
1: Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk. Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya
0: gak
1: sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oke. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang gitu. Gitu. Lu kenapa diaduk?
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan sampai kerupuk gimana? Kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Wah aneh sih. itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau udah prinsip gimana kita melawan ya?
0: Bener kan? Bener. Itu hashtag prinsip. Prinsip. Kita nggak usah melawan. Oke. Terus di lu adalah tim sepatu atau sendal. Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu.
1: Gak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja. Pengen
1: aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa
0: sih. Baseball cap biasa aja. Iya, yeah, iya. Yeah. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu
1: sih,
0: enggak ya?
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Rapper banget
1: sih. Rapper banget sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong, di follow di mana cuy?
1: Di @it susah lagi.
0: Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain.
1: ITSSTYPHT.
0: It's Stefan. Oke. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong, di-spill dong, kasihan Omex. Yeah,
1: Omex
0: udah di sini.
1: Oke, Omex @omex_music.
0: Oke. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di AllDSP.
1: AllDSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal nge-pick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Untuk finish
1: udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Cari aja di channel lo atau di
1: Stefan.
0: Di Stefan. Oke, dicek di channel Stefan ya, teman-teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih. Iya.
0: Aman lah, tenang aja. Karena style lo masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, nomor 2. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu cuy ya. Gue Elandi Krisnander, pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman-teman 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, makin malam memang rasanya kayak makin banyak hal gitu ya yang dipikirkan, dan biasanya makin malam juga banyak gitu yang mengganggu juga di pikiran teman Pro 2. Tapi pernah enggak sih kamu kalau misalkan ditanya gitu, mau makan apa ya, terus jawabnya terserah, atau mau kemana, atau jawabnya bebas gitu, dan makin dipikir-pikir hampir semua pilihan jawaban kita tuh jadi terserah saja gitu semuanya. Dan memang kelihatannya sederhana ya teman Pro 2, bahkan mungkin kadang dianggap orang tuh yang santai gitu ya, tidak ribet, gampang diajak kompromi. Tapi pernah tidak sih kamu kepikiran kalau terlalu sering menyesuaikan diri demi menghindari konflik itu, jangan-jangan gitu lama-lama kita juga jadi lupa sebenarnya kita tuh maunya apa ya teman Pro 2. Karena ternyata selalu mengalah dan selalu mengikuti itu bukan selalu tanda kedewasaan. Kadang itu cuma cara paling aman gitu supaya tidak bikin orang lain kecewa. Wah, nah nanti kita bakal ngobrolin tentang satu kebiasaan kecil yang memang diam-diam cukup dekat juga ya dengan banyak orang. Sering jawab terserah teman Pro 2 ya demi menjaga suasana hati, tapi tanpa sadar kamu mulai kehilangan suara diri sendiri.

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua, kalau kita membahas soal kata terserah gitu ya, teman berdua, coba deh kamu jujur dulu sama diri sendiri, kapan terakhir kali kamu bilang terserah, padahal sebenarnya tuh kamu punya pilihan. Mau makan apa, terserah. Mau nonton apa, terserah. Mau kumpul atau tidak, terserah. Kata ini memang terdengar aman ya, teman berdua, karena ketika kita tidak memilih, kita juga tidak perlu berdebat ya, dan tidak perlu takut pilihan kita juga ditolak ya, tidak perlu merasa bersalah kalau ternyata hasilnya tuh tidak sesuai gitu. Makanya banyak orang nyaman pakai kata ini. Tapi kalau terlalu sering dilakukan, ada satu hal yang diam-diam ikut hilang, teman berdua, kesempatan untuk mengenali diri sendiri. Karena mengenal diri

Itu bukan cuma lewat refleksi besar ya, atau perjalanan hidup. Kadang sesederhana berani bilang, saya lebih suka yang ini gitu. Kalau setiap keputusan selalu kita serahkan ke orang lain, lama-lama tuh kita berhenti bertanya sama diri kita sendiri sebenarnya maunya apa nih ya. Dan yang menarik lagi, ini tuh tidak langsung terasa teman pro 2. Awalnya tuh kecil ya, tapi pelan-pelan bisa terbawa ke keputusan yang lebih besar. Pilihan sekolah, pekerjaan, lingkungan pertemanan, bahkan cara menjalani hidup. Padahal ya teman pro 2, suara diri itu juga perlu dilatih untuk muncul.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kita ngomongin soal kata terserah teman Pro 2, yang memang banyak orang tuh merasa kalau kata terserah ini seperti memudahkan segala hal gitu. Jadi tidak perlu debat terlalu panjang gitu ya. Tidak perlu merasa bersalah juga kalau ternyata hasil akhirnya tidak sesuai. Tapi memang teman Pro 2 awalnya kecil ya, tapi pelan-pelan kata terserah ini tuh bisa terbawa ke keputusan yang lebih besar gitu ya. Dan mungkin teman Pro 2, kata terserah ini juga tidak selamanya baik gitu. Kadang ada sesuatu ya, banyak orang tetap memilih diam dan bilang terserah meskipun sebenarnya tuh punya pendapat gitu. Apakah memang tidak peduli atau ada alasan lain juga dibaliknya teman Pro 2? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mungkin yang kita hindari sebenarnya tuh bukan konflik gitu ya, tapi rasa takut, takut dibilang ribet, takut dianggap egois ya, takut bikin suasana tuh jadi kurang nyaman. Akhirnya kita mulai terbiasa untuk menyesuaikan. Dan menyesuaikan itu sebenarnya tidak salah ya teman Pro 2. Dan menyesuaikan itu dalam hubungan, mungkin keluarga, pertemanan, kompromi itu penting. Tapi ada perbedaan antara kompromi dan menghilangkan diri teman Pro 2. Kompromi itu sifatnya dua arah, sedangkan menghilangkan diri sendiri itu artinya kita terus mengecilkan suara kita supaya semua orang tuh nyaman. Sampai akhirnya muncul kalimat seperti, saya tidak tahu saya sukanya apa, saya ngikut saja gitu, yang penting orang lain senang. Nah, padahal mungkin bukan karena tidak punya pendapat teman Pro 2, tapi karena terlalu lama tidak memberi ruang buat pendapat itu hidup. Dan ada satu hal yang perlu diingat juga, diam itu belum tentu setuju ya, dan terserah itu belum tentu benar-benar rela.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, kadang kita tuh terlalu takut ya kalau mulai menyampaikan pendapat, orang tuh akan menganggap kita berubah. Padahal menyampaikan keinginan itu bukan bentuk egois ya, teman berdua. Punya pilihan juga bukan berarti ingin menang sendiri ya. Mulainya juga tidak harus langsung yang besar, latih dari hal kecil, teman berdua. Kalau ditanya mau makan apa, coba deh pilih satu ya. Kalau ditanya pendapat, coba kasih jawaban ya, teman berdua. Dan karena memang ternyata jati diri itu dibentuk dari keputusan kecil yang kita ambil terus menerus, dan orang yang menghargai kita tuh biasanya tidak keberatan juga mendengar pendapat kita, teman berdua. Hubungan yang sehat itu bukan hubungan yang satu orang tuh selalu mengalah, tapi hubungan yang memberi ruang buat dua suara tetap ada.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 ngomongin soal bilang terserah tuh Mampre 2. Hari ini kita belajar juga ya bahwa ternyata bilang terserah sesekali itu sebenarnya bukan masalah tuh Mampre 2. Tidak semua hal itu harus diperdebatkan, tidak semua pilihan juga harus diperjuangkan. Tapi kalau hampir semua keputusan itu selalu kita lepas demi menghindari konflik, teman Pro 2, mungkin sudah waktunya berhenti sebentar, terus bertanya dulu nih sama diri sendiri, sebenarnya kamu inginnya apa? Karena mengenal diri sendiri itu bukan tindakan egois ya, justru itu cara supaya hidup yang kita jalani itu benar-benar terasa milik kita. Mulai dari hal kecil, pilih lagu sendiri, pilih kegiatan yang bikin kamu nyaman, pilih untuk jujur kalau ada hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan kamu ya. Pelan-pelan teman Pro 2, karena jati diri itu tidak hilang sekaligus ya, dan dia juga bisa kembali lewat keputusan-keputusan kecil yang kita mulai ambil sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Kadang jatuh hati itu tidak selalu soal wajah atau penampilan. Kadang jatuh hati dengan diam-diam lewat kata-kata yang mereka ucapkan, atau cara mereka memandang dunia yang bikin kita ingin selalu belajar dari mereka. Kamu tidak sadar awalnya, hanya ngobrol ringan, berbagi ide, atau mendengar mereka bicara tentang sesuatu yang penting bagi mereka. Dan perlahan, kamu mulai kagum

Dan yang paling menyenangkan, jatuh hati jenis ini tuh tidak buru-buru. Dia datang pelan, tapi meninggalkan jejak dalam yang bertahan lama. Bukan sekedar rasa suka yang fana, tapi rasa kagum yang bikin hati hangat dan kadang diam-diam tersenyum sendiri saat mengingat tutur kata mereka. Malam ini kalau kamu pernah merasakannya, ingat, jatuh hati bukan selalu soal romansa. Kadang jatuh hati adalah belajar menghargai pikiran dan merasakan keindahan dari cara seseorang melihat dunia.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Jatuh cinta tidak selalu soal momen besar atau hal yang spektakuler. Seringkali kita jatuh cinta pada hal-hal kecil yang orang lain abaikan. Cara dia menyebut nama kita dengan lembut atau penuh perhatian. Cara tertawanya yang tidak dibuat buat tapi bikin hati kita ikut tersenyum. Atau cara dia diam di samping kita tanpa harus bicara apa-apa. Hal-hal itu terlihat sepele bagi dunia, tapi bagi kita, itu cukup untuk membuat hati berdebar. Cukup untuk membuat kita merasa hangat di tengah hari yang berat. Cukup untuk membuat kita ingin selalu dekat dengannya. Hal kecil itu punya kekuatan yang luar biasa. Mereka menunjukkan perhatian, ketulusan, dan keunikan yang tidak bisa digantikan. Momen sederhana itu seringkali jadi alasan kenapa kita tersenyum sendiri. Meski dunia di luar penuh hiruk-piruk, jatuh cinta pada hal kecil mengajarkan kita satu hal, bahwa kebahagiaan dan rasa kagum tidak selalu datang dari yang besar. Kadang, yang kecil justru meninggalkan jejak paling dalam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Hidup sering memberi kita pilihan yang sulit. Kadang orang lain bisa membantu, tapi pada akhirnya keputusan ada di tangan kita sendiri. Mengandalkan diri sendiri itu bukan berarti menolak bantuan, tapi tentang percaya bahwa kita punya kekuatan untuk menghadapi segala hal. Ada hari-hari ketika kita jatuh, merasa lelah, ingin menyerah, dan di saat itu, kemampuan untuk bangkit hanya datang dari diri sendiri. Belajar mengandalkan diri sendiri itu pelan dan kadang menyakitkan. Kita harus menghadapi ketakutan, merapikan kekacauan dalam pikiran, dan terus melangkah meski dunia terlihat berat. Tapi anehnya, saat kita bisa berdiri sendiri, ada rasa bangga yang sederhana tapi mendalam. Kita sadar bahwa kita bisa lebih kuat daripada yang kita kira. Bahwa kita mampu melewati badai, dan bahwa hidup tetap bisa berjalan meski tak ada yang menggenggam tangan kita. Malam ini, bila kamu merasa terhimpit, merasa kesepian, ingat, mengandalkan diri sendiri bukan berarti sendiri sepenuhnya. Itu tentang menemukan kekuatan yang selama ini ada, dan memberi diri sendiri izin untuk percaya, aku bisa, aku mampu, aku akan terus melangkah. Mengandalkan diri sendiri itu pelan tapi pasti. Dan dari sana, kita belajar bahwa kepercayaan terbesar yang kita miliki adalah kepercayaan pada diri sendiri. Story in Radio.

Hidup kadang terasa terlalu ramai, terlalu banyak suara, terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak yang harus dilakukan. Menghilang sejenak bukan tentang lari dari tanggung jawab, bukan soal egois, tapi soal memberi diri sendiri ruang untuk bernapas, untuk menenangkan pikiran, untuk mendengarkan hati sendiri. Beberapa jam tanpa notifikasi, tanpa orang lain menunggu, tanpa dunia menuntut apapun. Itu bisa terasa seperti hadiah kecil untuk diri sendiri. Saat itulah kita bisa menata kembali prioritas, memahami emosi, dan menemukan apa yang benar-benar penting. Menghilang sejenak mengajarkan satu hal, bahwa kita tidak selalu harus hadir untuk semua orang. Bahwa istirahat itu bukan lemah, tapi bentuk keberanian. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri, dan keberanian untuk menjaga keseimbangan hidup. Kalau dunia terasa terlalu berat, ingat, menghilang sejenak bukan berarti menyerah. Itu cara untuk kembali lebih kuat, lebih fokus, dan lebih sadar akan siapa kita sebenarnya. Kadang sejenak diam itu lebih bermanfaat daripada seribu kata yang tidak didengar. Dan dari hening itu, kita bisa lahir kembali, menatap dunia dengan lebih ringan dan tenang.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 57 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan.

Cashew. Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program Pro 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu, RR Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio Adi manapun kamu berada. Program Madua RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Rabu 1 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 4 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Seorang ulama pernah mengatakan, bentuk karomah yang paling agung ialah upaya seorang hamba agar senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah adalah teguh pendirian di atas agama Islam, baik dalam hal akidah, ibadah, dan perilaku ataupun akhlak. Sebab istiqomah begitu penting, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang keutamaannya agar supaya kita senantiasa termotivasi dan berusaha kuat untuk istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia tetap di atas pendirian tersebut, maka akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya mengatakan, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat yang mulia ini menunjukkan adanya janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, dialah yang tak pernah mengingkari janji-janjinya. Sebuah janji yang mulia dan kabar gembira yang agung darinya untuk para penempuh jalan istiqomah. Ayat yang mulia ini mengandung penjelasan tentang beberapa janji dan keutamaan bagi mereka yang istiqomah. Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat akan turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa kabar gembira yang mereka inginkan. Hal ini terjadi saat kematian mendatangi mereka. Saudaraku, proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Dia adalah sakaratul maut. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Maka dalam keadaan seperti ini, orang-orang yang istiqomah akan turun padanya malaikat utusan Allah untuk memberikan ketenangan dan kabar gembira. Yaitu yang kedua, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan bersedih hati. Malaikat utusan Allah akan berkata kepada mereka, Allah takhafu, janganlah takut. Janganlah takut terhadap urusan akhirat yang kalian akan hadapi. Wa la tahzanu, janganlah bersedih hati. Janganlah sedih terhadap urusan dunia yang kalian tinggalkan berupa istri, anak, dan harta. Saudaraku, siapa di antara kita yang tidak mencintai anak, istri, dan harta yang dia telah usahakan? Allah telah menancapkan cinta itu kepada mereka. Berpisah dengan sesuatu yang dicintai adalah berat. Maka orang yang istiqomah akan diberikan ketenangan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat utusannya. Yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Saudaraku, kebahagiaan apalagi yang kita inginkan selain daripada memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang penuh kenikmatan, penuh keteduhan dan kenyamanan yang abadi. Siapa yang tidak merasa senang, gembira dan bahagia mendengarkan janji Allah Subhanahu wa taala ini? Saudaraku, ayo istiqomahkan dirimu, sebab semakin besar keistiqomahan seorang hamba, maka semakin mudahlah baginya untuk masuk ke dalam surga insyaallah. Pendengar RRI yang sangat berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk yang mendapatkan karomah yang agung ini, yaitu istiqomah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah pasti membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Radio. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Tenggara mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 415 Sultra yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 di Kota Kendari. Dalam rapat persiapan yang dihadiri jajaran pengurus KONI Sultra, Ketua KONI Sultra Andi Adi Aksar secara resmi menunjuk Bendahara KONI Sultra Albert Rocky Palulungan sebagai Ketua Panitia Pelaksana Porprov 15 Sultra 2026. Andi Adi Aksar mengatakan, akan meski pelaksanaan Porprov dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi KONI Sultra untuk tetap menggelar ajang olahraga tersebut dan juga terbesar tingkat provinsi ini. Ia menjelaskan ketua panitia pelaksana yang telah ditunjuk akan bertanggung jawab menyiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan mulai dari kesiapan venue, penetapan cabang olahraga hingga yang koordinasi pelaksanaan seleksi atlet. Sementara itu Albert Rocky Palulungan mengatakan kesiapannya menjalankan amanah yang diberikan untuk menyukseskan penyelenggaraan Porprov 15 Sultra 2026. Albert juga mengatakan seluruh jajaran KONI Sultra bekerja secara maksimal agar pelaksanaan Porprov 15 berjalan sukses sesuai harapan. Harapan bersama.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Radio. Suasana haru dan penuh rasa syukur mewarnai penyambutan kepulangan jemaah haji kota Bau-Bau musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Wakil Wali Kota Bau-Bau Insinyur Waode Hamsina Bolu menyambut langsung kedatangan para tamu Allah di Bandara Baitul Ambari pada Selasa 30 Juni 2026. Dalam sambutannya, Wawali Bau-Bau mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah ke tanah air dengan selamat setelah menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci. Menurutnya ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang syarat dengan perjalanan tentang kesabaran, keikhlasan, pengorbanan, serta menjadi momentum penyucian jiwa dan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wawali menegaskan gelar haji bukan sekedar kebanggaan tetapi merupakan amanah sosial yang harus diwujudkan melalui keteladanan, kepedulian terhadap sesama, serta pengalaman dan juga pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Pada kesempatan tersebut, Wawali Bau-Bau juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Haja Fitri Rizkiani, petugas haji yang mendampingi jemaah haji kota Bau-Bau pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Meski secara administrasi merupakan aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Buton Tengah, almarhumah dipercaya menjalani tugas mendampingi jemaah haji kota Bau-Bau selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Menurut Wawali, kepergian almarhumah menjadi kehilangan besar tidak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan tetapi juga bagi seluruh jemaah yang merasakan dedikasi dan pengabdiannya selama menjalankan tugas mulia. Di akhir sambutannya, Wawali Hamsina Bolu menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara, petugas haji, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sejak proses persiapan, pemberangkatan, pendampingan di Makassar dan Tanah Suci hingga pemulangan jemaah ke kota Bau-Bau. Hamsina juga mendoakan agar seluruh amal ibadah para jemaah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2. Setelah lebih dari 4 tahun, Tulus akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada Selasa 30 Juni 2026. Lagu tersebut menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada 2022. Sebelum perilisan, Tulus sempat mengunggah potongan artwork bernuansa hijau di media sosialnya. Ia juga menyertakan kalimat singkat sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026 yang memicu rasa penasaran para penggemarnya. Dalam keterangan resminya, Tulus menjelaskan bahwa Teh Hijau mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lagu ini mengajak pendengar menerima setiap emosi yang hadir dan tetap melanjutkan langkah. Pesan tersebut disampaikan melalui lirik yang sederhana namun dekat dengan pengalaman banyak orang. Tulus menggambarkan bahwa tidak semua rasa harus segera dihilangkan karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk pulih. Tak lama setelah dirilis, Teh Hijau langsung ramai diperbincangkan di media sosial di mana lagu berdurasi 3 menit 33 detik itu mendapat banyak apresiasi karena liriknya yang puitis. Hingga berita ini ditulis, video lirik Teh Hijau di YouTube telah ditonton lebih dari 80 ribu kali. Respon positif dari pendengar pun terus juga bermunculan. Selama ini Tulus dikenal konsisten menghadirkan karya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejumlah lagunya seperti Monokrom, Pamit, Interaksi, hingga Hati-hati di Jalan telah menjadi teman bagi banyak pendengar. Kehadiran Teh Hijau pun tidak hanya menjadi penanda kembalinya Tulus setelah vakum merilis karya terbaru. Lagu ini juga menegaskan konsistensinya dalam menghadirkan musik yang sederhana, jujur, dan juga relevan. Melalui lagu ini, Tulus mengajak pendengar menerima bahwa setiap perjalanan hidup sudah memiliki waktunya masing-masing, sejalan dengan pesan yang ia bagikan sebelum perilisan, sudah garis jalannya. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

juga. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Waspada, selamat pagi teman radio. Hai hai hai, seneng banget nih Linsa kembali hadir karena dengar kamu, nemenin kamu di perjalanan Waspada. Selamat pagi teman radio, sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di tanggal 1 Juli 2026 teman radio. Yes yes yes, kita memasuki bulan Juli yang katanya bulan Juli ini 5 minggu loh teman radio. Sampai 5 minggu emang iya? Ini ya kita lihat di kalender ya, lumayan panjang karena kita tidak ada melihat tanggal merah di bulan Juli ini teman radio ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu di bulan Juli ini, semoga senantiasa aman, lancar, dan juga rencana-rencana kamu selesai. Pokoknya sukses, lancar, jaya sampai waktunya tiba juga nih teman radio. Rencana apapun itu Linsa harapkan bisa berhasil dan juga bisa sukses deh pokoknya teman radio. Anyway teman radio, barengan sama Linsa di pagi hari ini seperti biasa perjalanan awal Waspada tuh Linsa bakal updatein kamu beragam informasi pastinya di pagi hari ini sampai nanti pukul 10 pagi. Informasi apapun deh akan Linsa update untuk teman radio di hari ini di tanggal 1. Biasanya tanggal 1 ini banyak yang senyum-senyum sendiri ya, karena ATM-nya sudah terisi kembali ya. Jadi energinya sudah tercharge lagi kembali juga nih teman radio. Siapa? Ayo siapa yang tanggal gajiannya di hari ini? Anyway teman radio, yes, nanti Linsa bakal update juga kamu, updatein kamu ya pastinya beragam informasi ke ruang dengar kamu di pagi hari ini dengan cuaca Kota Kendari yang pastinya cerah dan kita harapkan bisa cerah terus sampai nanti tuntas beragam aktivitasnya di hari ini. So pastikan kamu tetap stay terus teman radio di 90.8 FM, Radio Kendari, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Teman Radua, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua. Update info cuaca teman Radua. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari ini di Rabu 1 Juli 2026 secara umum diperkirakan didominasi cuaca cerah bahkan sampai berawan teman Radua. Dan meski demikian, masyarakat di wilayah Kolaka Raya diimbau tetap waspada potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi pada beberapa waktu dalam sehari nih. Berdasarkan perkiraan cuaca teman Radua pada pagi hari, hampir seluruh wilayah Sulawesi Tenggara ini diprediksi cerah bahkan sampai berawan ya, dan potensi hujan ringan hanya diperkirakan terjadi di Kabupaten Kolaka Utara. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca di sebagian besar wilayah masih didominasi kondisi cerah berawan teman Radua, namun hujan ringan berpotensi mengguyur wilayah Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan juga Kolaka Timur. Dan di malam hari, cuaca di Sulawesi Tenggara kembali diperkirakan cerah hingga berawan, di mana potensi hujan ringan masih berpeluang terjadi di wilayah Kolaka Utara, sementara daerah lainnya diperkirakan tetap berada dalam kondisi cuaca yang relatif kondusif teman Pradua. Sementara itu pada dini hari seluruh wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi kembali berada dalam kondisi cerah bahkan sampai berawan tanpa potensi hujan yang signifikan. Dan untuk kondisi meteorologi, suhu udara diperkirakan berkisar pada kisaran 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 2 sampai 30 km per jam. Dan dalam perkiraan cuaca kali ini tidak terdapat peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Tenggara teman Pradua. Dan meskipun kondisi cuaca secara umum bersahabat ya, tapi masyarakat yang beraktivitas di wilayah Kolaka, Kolaka Utara dan juga Kolaka Timur tetap disarankan membawa perlengkapan perlindungan hujan sebagai langkah antisipasi terhadap hujan ringan yang bisa terjadi sewaktu-waktu nih teman Pradua. Dan yes, untuk Kota Kendari dan beberapa kota daerah selain daerah Kolaka Raya teman Pradua, hari ini diperkirakan cuacanya itu akan cerah juga pastinya. Jangan sampai lupa untuk memakai sunscreen. Kalau udah siang reapply lagi sunscreennya teman Pradua ya. Walaupun panas tapi setidaknya tidak menghalangi dengan beragam aktivitas dan beragam kegiatan kita hari ini di outdoor ataupun juga indoor juga nih teman Pradua. So teman Pradua, Lin sama siap updatein beragam informasi kurang dengar kamu. So stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Teman radio, teman terbaik kamu, update informasi siapa nih yang baru buka mata langsung scroll media sosial di pagi hari tadi nih teman radio. Bagi sebagian orang, kebiasaan ini sudah jadi bagian dari rutinitas pagi ya teman radio. Sebelum sempat meregangkan badan, terus juga merapikan tempat tidur ataupun juga menikmati udara pagi, tangan itu sudah lebih dulu mencari handphone dan juga membuka timeline juga nih teman radio. Masalahnya, hanya dalam beberapa menit setelah bangun tidur, otak tuh langsung dibanjiri dengan berbagai informasi, mulai dari berita, drama internet, curhatan orang lain, sampai unggahan yang bikin membandingkan hidup sendiri dengan orang lain teman radio. Akibatnya apa? Pastinya pagi yang seharusnya tenang untuk memulai hari justru berubah jadi sumber stres. Belum sempat benar-benar sadar teman radio, pikiran sudah dipenuhi yang namanya overthinking, suasana hati ikut naik turun, dan juga fokus untuk menjalani aktivitas sehari-hari jadi lebih gampang untuk terganggu nih teman radio. Jadi teman radio ya, baru bangun langsung scroll sosial media itu bisa bikin mood seharian tuh berantakan. Apalagi kalau misalnya moodnya tuh berita-berita yang lagi rame diperbincangkan, terus juga FOMO-FOMO ikut emosi dengan emosi-emosinya netizen nih teman radio, tanpa tahu apa, tanpa mengulik dulu informasinya ya teman radio. Jadi di pagi hari ayo regangkan dulu tubuhnya, kasih enak dulu pikirannya, bersihkan dulu tempat tidurnya, atur dulu baik-baik moodnya, baru setelah itu langsung buka handphonenya, lihat informasi-informasi, entah itu informasi pekerjaan dari kantor, ada apa lagi yang bakal dikerjakan hari ini, terus juga lihat sosial media ini teman radio. Setidaknya tubuh tuh jadi lebih siap juga untuk menerima beragam informasi-informasi dari media sosial juga, karena bisa dibilang pengaruh dari media sosial sangat besar juga nih teman radio. Dan ya teman radio, Linsa masih updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. So stay tune terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Muhammad, matiin saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biung, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Teman Radio Indonesia ku sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan, didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara, serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka, berekspresi demi kemajuan. Pak Iburman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyikkan. Duet Sandika Nestar dan juga Novella juga terasa apik dan segara dengan paduan vokal yang terdengar padat membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya. Single Indonesia ku masuk dalam album kebangsaan Ten Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia sebagai eksekutif produser, Pai Burman sebagai head producer dan Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik generasi muda Indonesia. Inilah dia teman-teman, Sandika Dasar dan juga Novella Indonesiaku.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo, buat pagi teman Radua, masih barengan sama Linsa di pagi hari ini. Pastinya Linsa ngucapin selamat pagi dan semoga harinya hari ini berjalan baik untuk kamu yang lagi siap untuk beraktivitas ataupun mungkin lagi di perjalanan atau yang sudah lagi di kantor, di kampus atau mungkin baru buka mata dan mulai susun agenda hari ini. Ya, teman Radua, pagi ini kalau kita bahas soal produktif, kadang yang terbayang itu selalu sama nih. Bangun subuh, olahraga, kerja tanpa jeda, checklistnya penuh, terus juga pulang masih harus belajar sesuatu lagi, teman Radua. Tapi sekarang muncul satu istilah yang mulai sering dibahas terutama di kalangan anak muda, namanya soft productivity, teman Radua. Di mana soft productivity ini bukan berarti jeda dari pekerjaannya, terus juga jadi malas, terus juga santai tanpa ada yang namanya tujuan. Justru ini soal bagaimana tuh kita tetap menyelesaikan hal penting tanpa merasa terusan sibuk nih, teman Radua. Karena ternyata sibuk ini belum tentu produktif. Ada orang yang sehari penuh meeting tapi pulang merasa tidak menghasilkan apa-apa. Terus juga ada yang hanya menyelesaikan 3 pekerjaan utama tapi hasilnya lebih maksimal juga, teman Radua. Jadi konsep soft productivity ini mengajak kita tuh melihat produktivitas bukan dari seberapa padat jadwal kita, tapi dari apakah energi dan waktu kita ini dipakai untuk hal yang benar-benar penting nih. Misalnya mungkin daripada bikin daftar 20 target sehari, terus juga pusing sendirian, stres sendirian, kita pilih 3 prioritas utama yang realistis diselesaikan nih, daripada multitasking terus. Kalau katanya orang kendari multitalewa ya, jadi fokusnya tuh satu per satu, teman Radua. Dan daripada merasa bersalah saat istirahat, kita mulai melihat istirahat itu sebagai bagian dari proses kerja juga nih, karena memang tubuh dan pikiran juga butuh ruang, teman Radua. Dan pagi ini coba tanya ke diri kamu sendiri, teman Radua, apa satu hal yang benar-benar penting untuk diselesaikan, untuk kamu selesaikan di hari ini. Karena produktif itu, teman Radua, pastinya bukan soal siapa yang paling sibuk ya, tapi siapa yang bisa jaga ritme dan juga tetap bergerak. Dan tadi kita sudah bahas kenalan sama konsep soft productivity-nya. Nanti kita bakal bahas juga konsep ini makin banyak dipilih anak muda. Kenapa sih?

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Kemudian radio beberapa tahun terakhir banyak orang juga yang mulai sadar kalau ternyata budaya kerja terus tanpa yang namanya jeda ternyata punya konsekuensi juga ini. Karena kita hidup di era yang bisa dibilang semuanya serba cepat. Buka media sosial, lihat orang lain sudah olahraga jam 5 pagi ya, kerja sambil buka bisnis, terus juga ikut kelas online dan masih sempat untuk nongkrong juga teman radio. Tapi tanpa sadar kita mulai untuk mengukur diri dari seberapa jauh dan seberapa penuh jadwal kita juga nih. Padahal sebenarnya kenyataannya setiap orang itu punya kapasitas energi yang berbeda juga teman peraduan. Nah, kalau ngomongin soft productivity, ini muncul sebagai respon dari kelelahan itu. Jadi banyak orang mulai memilih ritme yang lebih sehat teman peraduan, tapi tetap punya target, tapi ya pastinya tidak memaksa diri terus-menerus juga nih. Mulai ada kebiasaan teman peraduan seperti misalnya buat target harian yang lebih realistis, terus juga menyisakan waktu kosong di kalender, terus juga kasih ruang untuk makan tanpa sambil kerja dan berhenti menganggap istirahat ini sebagai kemunduran. Yang menariknya teman peraduan, produktivitas yang lebih lembut justru ini sering bikin hasil kerja tuh lebih konsisten, karena memang yang dijaga bukan cuma output tapi juga keberlanjutan energi. Bayangkan saja teman peraduan, kalau misalnya kita sprint setiap hari, mungkin cepat teman peraduan, tapi pastinya capek. Sedangkan kalau ritmenya stabil, perjalanan bisa lebih panjang dan produktivitasnya itu maraton, bukan lomba lari 100 meter.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: lama. Fatimah saya.
1: Oh. Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Palek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biungda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biungda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Teman Radio, sebelum kita tutup pembahasan pagi ini, kita kasih beberapa langkah sederhana deh. Kalau kamu teman Radio mau mulai menerapkan yang namanya soft productivity ini teman Radio. Dan kalau kamu tertarik coba konsep ini, mulai dari yang sederhana saja dulu. Pertama teman Radio, kamu bisa tentukan nih maksimal 3 prioritas utama dalam sehari. Bukan semua harus selesai teman Radio, tapi yang penting adalah selesai dengan baik. Yang kedua, buat jeda di antara aktivitas nih, 5-10 menit tanpa layar pun juga bisa membantu otak untuk ikut reset juga. Terus yang ketiga, jangan ukur hari dari seberapa capek kamu ya, karena hari yang baik bukan yang paling melelahkan nih teman Radua. Selanjutnya juga adalah berhenti membandingkan ritme hidup dengan orang lain. Yang terlihat produktif di media sosial itu belum tentu sehat di kehidupan nyata teman Radua. Dan pastinya terakhir adalah kasih apresiasi untuk progres kecil kamu nih ya. Karena konsisten satu langkah setiap hari seringkali lebih kuat daripada memaksa 10 langkah terus juga berhenti di tengah jalan teman Radio. Dan pagi ini semoga kita bisa mulai melihat produktivitas dengan cara yang lebih ramah juga. Bukan mengejar sibuk ya, tapi mengejar hidup yang tetap bergerak tanpa kehilangan diri sendiri juga nih teman Radio. Anyway, teman Radio, Linsa masih akan terus nemenin kamu dan updatein kamu beragam informasi di pagi hari ini. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio Rekendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.